0: Ali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English.

0: 102.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya udah deh, kalau misalnya pagi hari ini kamu lagi bad mood banget, aku gak bisa ngapa-ngapain ya kecuali naikin mood kamu dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu lebih baik, teman Pro 2. Karena mendengarkan lagu di pagi hari itu juga ternyata jadi salah satu hal yang bisa naikin mood kamu. Yes, ya sih, pergi kerja atau juga kayak on the way kantor, on the way kampus, sambil karaoke, kayaknya boleh banget deh ya buat kamu lakuin pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja request lagu favorit kamu ke WhatsApp kita di 0816 1106 916, or Instagram kita di @pro2rari Palembang.
1: I see dead people.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, Afgan. Aduh, salah satu penyanyi kebanggaan Indonesia Raya. Yang dulu jadi crush-nya semua umat kayaknya ya, termasuk aku juga, teman Pro 2. Bahkan sebenarnya sampai sekarang sih, siapa sih yang gak suka sama Afgan, teman Pro 2. Suaranya tuh bikin kita kayak, aduh, ini sopan banget masuk telinga ya. Tapi misalnya kamu ngerasa nih, kalau misalnya kamu juga punya suara yang sangat sopan, aduh, pede aja dulu teman Pro 2 ya. Kamu harusnya ikut bintang radio Indonesia deh teman Pro 2 ya. Karena sekarang tuh pendaftarannya udah dibuka. Dan dibukanya tuh sampai tanggal 30 nanti. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk ketentuannya sih, ya kicik lah, ringan lah. Karena cuma warga negara Indonesia teman Pro 2, maksimal 25 tahun ya, terhitung tanggal 28 Oktober. Dan ini terbuka untuk umum ya, dan mempunyai kartu BPJS Kesehatan teman Pro 2. Terus belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional ya. Kalau misalnya tahun kemarin kamu sempat ikut bintang radio tingkat Korwil di Kota Palembang juga teman Pro 2, dan kamu juara satu, kamu masih bisa ikut. Karena kemarin kita belum dapat ya juara satu nasional ya teman Pro 2. Yes, untuk pendaftarannya itu udah dibuka secara online. Kamu bisa lihat ada barcode-nya di Instagram di @rri.palembang. Ada juga di @bintangradio.id, terus juga akun TikTok @rri.palembang. Di Pro 2 juga ada teman Pro 2 ya. Dan setiap peserta itu wajib mengunggah video lagu pop Indonesia ya, dan juga lagu pop daerah ke akun pribadi TikTok dan juga Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contohnya nih kayak hashtag bintang radio 26 Palembang, terus kamu tag tuh ya akun medsos bintang radio. Dan jangan lupa teman Pro 2, format videonya itu dalam bentuk potret yang durasi maksimalnya 3 menit.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, that card is red red teman pro 2 ya, yang baru-baru ini juga ngerayain 1 tahunnya anniversary baru banget ya, dede-dede gemes kortis ini teman pro 2. Tapi baru juga 1 tahun udah banyak banget rekornya teman pro 2. Yes, ya baru-baru ini baru setahun debut kortis ini udah melaju jauh teman pro 2. Jadi boy group besutan Big Hit Music ini merayakan 1 tahun perjalanan mereka tuh dengan sederet pencapaian global ya, mulai dari prestasi di Billboard sampai miliaran streaming di Spotify teman pro 2. Dan ini jadi salah satu sorotannya ya. Dan baru-baru ini aja teman pro 2 dalam wawancara terbaru kortis sama The Korea Times ya, kortis ini berhasil mencatat pencapaian besar ya lewat mini album kedua mereka itu Green Green. Dan salah satu lagu utamanya tadi yang aku putar itu Red Red teman pro 2. Itu album itu debut di posisi ketiga Billboard 200 dan bertahan selama 13 pekan berturut-turut. Ya. Dan ini juga sekaligus jadi album boy group yang debut dalam 5 tahun terakhir dengan masa terpanjang di chart teman pro 2. Yes. Dan kesuksesan ini juga terlihat sih dari platform streaming di katalog Kortis yang emang terdiri dari 14 lagu ya, yang udah ngumpulin lebih dari 1,1 miliar streaming di Spotify. Ya. Jadi angka ini jadi salah satu indikator juga ya kalau pertumbuhan Kortis ini benar-benar signifikan dan pesat banget teman pro 2 ya di pasar global dalam waktu 1 tahun. Dan memang sebenarnya kalau dilihat ya baru-baru ini juga mereka yang mengisi Lollapalooza teman pro 2 itu gacor banget sih jujur ya, izin. Adik-adik Kortis ini benar-benar kayak young creator crew ya, seperti yang mereka gagas teman pro 2. Jadi memang kalau kedepannya nanti kita tuh kayak enggak sabar menunggu karya-karya selanjutnya dari Kortis, karena memang mereka tuh kan semuanya mereka yang ikut kerjain ya, mulai dari produser bahkan sampai ke koreografi juga loh.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wajah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagi sama Voice Six Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayaknya masa depan Studio Ghibli masih penuh tanda tanya ya. Jadi Studio Ghibli ini adalah salah satu studio animasi legendaris Jepang, teman Pro 2, dan sampai saat ini tuh kayaknya belum punya film panjang berikutnya ya yang udah ditetapkan. Tapi teman Pro 2, menariknya Hayao Miyazaki ini yang merupakan seorang sutradara animator dan juga salah satu pendiri utama Studio Ghibli ya, masih datang ke studio setiap hari buat kerja. Aduh, curiga kita ya teman Pro 2, karena memang Studio Ghibli sekarang tuh cukup banyak membuat penggemar penasaran, teman Pro 2. Dari beberapa kunjungan aja kantor pusat Ghibli di luar Tokyo ya. Dan memang salah satu fakta yang cukup menarik adalah Ghibli belum menentukan film panjang berikutnya setelah The Boy and the Heron yang rilis di 2023 kemarin ya. Bahkan film itu tuh sebenarnya berhasil memenangkan Oscar loh untuk kategori Best Animated Feature, teman Pro 2. Tapi Ghibli disebut-sebut nggak pengen kayak terburu-buru, teman Pro 2, buat proyek yang baru karena memang cuma karena tuntutan jadwal atau juga pasar. Jadi memang Kenichi Yoda juga ngejelasin kalau para pendiri Ghibli sejak awal memang gak terlalu berorientasi pada riset pasar, investor, maupun juga jadwal rilis. Jadi kalau memang mereka belum nemuin ide yang dianggap tepat, ya studio memilih untuk tidak memaksakan sebuah film masuk ke tahap produksi ya. Sementara itu memang teman Pro 2 di umur yang 85 tahun ya, Hayao Miyazaki ini disebut masih sering banget datang dan produktif banget, tapi apa yang dikerjain saat ini enggak diketahui secara pasti sama orang-orang di sekitarnya, teman produk, termasuk juga sama Guru Miyazaki. Ya. Dan memang kalau kita lihat ya, Ghibli juga beberapa waktu yang lalu ngasih statementnya, teman produk, mengenai AI atau juga artificial intelligence ya, yang dianggap publik tuh udah bisa menyaingi, tapi ternyata memang dari Hayao Miyazaki sendiri sih bilang kalau studio ini gak secara otomatis ya menolak teknologi AI. Tapi yang perlu dibedakan adalah teknologi itu tuh gimana cara manusia menggunakannya, teman Pro 2. Oke deh kalau udah kayak gini ya. Buat kamu yang mau bacain follow lengkapnya, kamu bisa buka teman Pro 2 di laman kita di rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Produ FM Palembang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi sekali Pro 2 Era di paling bang teman terbaik kamu teman Pro 2 That's G-Idle Tomboy. Yes, ya salah satu girl band Korea yang benar-benar menggaungkan feminism ya. Di setiap lagunya teman Pro 2 ya sebenarnya banyak loh. Queen Card dia ya, terus juga Tomboy. Terus juga ada Nude waktu itu ya teman Pro 2 itu tuh kayak masterpiece deh menurut gue. Nah, tapi kalau misalnya kamu pengen dengar lagu favorit kamu yang menurut kamu masterpiece juga Rin, puterin dong. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2 judul dan juga penyanyinya, atau juga ke Instagram kita di @pro2era di Palembang.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

Bring Your Love from Sabrina featuring Madonna, teman Pro 2. Aduh, Madonna ini benar-benar kayaknya enggak ada habisnya ya kalau aku bilang, teman Pro 2. Karena memang baru-baru ini juga Madonna memimpin nominasi MTV VMAs 2026 dengan 11 nominasi. Ya. Termasuk dengan Video of the Year dan juga Artist of the Year, teman Pro 2. Jadi memang MTV Video Music Awards atau juga VMAs, teman Pro 2, ya itu kembali hadir dengan deretan musisi papan atas yang kayaknya bersaing di berbagai kategori, teman Pro 2, ya. Jadi Madonna ini jadi salah satu yang paling banyak mendapat nominasi. Jadi meraih 11 nominasi termasuk juga kategori Video of the Year lewat Confession 2-nya, teman Pro 2. The Film, Artist of the Year juga, Song of the Year untuk Bring Your Love yang tadi barusan aku putar juga. Dan jumlah itu tuh sekaligus menjadi catatan nominasi terbanyak sepanjang karirnya di VMAs, ya. Aduh. Sementara itu dilansir dari Billboard, teman Pro 2, Madonna juga terakhir kali memimpin daftar nominasi VMAs itu di tahun 1998, which is aduh, baru lahir banget bunda aku. Jadi dengan 9 nominasi dan di tahun yang sama dia juga memenangkan Video of the Year lewat lagunya Ray of Light, teman Pro 2. Dan di nominasi tahun ini ada Taylor Swift juga yang menempati posisi kedua dengan 9 nominasi. Ada Ariana Grande dan juga Sabrina, ya, yang masing-masing mendapat 7 nominasi, teman Pro 2, ya. Sementara itu ada Bruno Mars, Pink Panthers dan juga Zara Larsson juga yang mengantongi 5 nominasi, disusul sama Lisa, ya, dengan 4 nominasi, serta Shakira dan juga Tasha McRae dengan 3 nominasi. Oke. Kita lihat aja sih, teman Pro 2, ya, gimana nanti persaingan ketat ini. Karena memang sejumlah nama juga mendapatkan nominasi ya untuk pertama kalinya. Dan kayak Generate One, terus juga Yung Lee, teman Pro 2, masing-masing mendapat 3 nominasi. Sementara Cordis ya dan juga Lovely itu mengantongi 2 nominasi. Oke. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa baca, teman Pro 2, selengkapnya di artikel rri.co.id.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi.

Main Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, sekarang tuh kayaknya kita harus lebih hati-hati deh teman Pro 2 ya. Karena memang kemajuan teknologi tuh bisa memudahkan, tapi juga bisa jadi bencana teman Pro 2 ya. Bahkan ya, salah satu hal yang harus dihindari adalah kamu perlu meningkatkan kewaspadaan ya teman Pro 2 terhadap doxing dan juga phishing yang semakin berkembang dan seiring meningkatnya aktivitas di ruang digital kamu teman Pro 2. Jadi kesadaran jaga data pribadi itu jadi salah satu langkah penting banget buat apa? Buat mencegah pengguna menjadi korban kejahatan digital teman Pro 2. Jadi memang dari dosen sekaligus sekretaris jurusan manajemen informatika Politeknik Negeri Sriwijaya aja ya, ada Mas Sulistianto yang bilang ya, kalau data pribadi itu bukan cuma berupa nomor identitas doang loh teman Pro 2, tapi juga kebiasaan dan juga ketertarikan pengguna di media digital. Jadi informasi itu tuh bisa jadi jejak digital yang dimanfaatin untuk banyak kepentingan ya. Jadi memang hal-hal yang bersifat penting atau juga kredensial atau juga privasi itu kita yang punya kontrol. Jadi jangan sampai kita bagiin ke orang lain di ruang digital teman Pro 2 ya. Dan memang doxing kan merupakan tindakan mencari atau juga membongkar dan juga menyebarkan informasi seseorang ya, tanpa persetujuan yang pasti teman Pro 2. Dan informasi ini terkadang diperoleh bukan melalui peretasan, tapi dari berbagai jejak yang sebelumnya kita bagiin. Aduh. Kalau udah kayak gini kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita jadi korban doxing atau juga phishing teman Pro 2. So untuk info lebih lengkap dan juga artikel lebih lengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Halo, selain 12.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Pretty Woman, ya. Aduh, siapa nih yang Pretty Woman. Kumpul dulu, ayo. Karena aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 ya. Dan tadi udah ada Intan, salah satu Pretty Woman dari Jakabaring. Yang request lagunya yang gak kalah pretty penyanyinya, ada Naikila, main-main gue. Udah aku masukin ke playlist aku, Intan. Dan juga say hi buat Rido yang katanya sih tadi lagi sibuk ngerjain tugas aja. Boleh. Lagi rajin kah Rido ya? Hari ini hari Jumat, teman Bro 2, tapi Rido benar-benar mengejar deadline ya di hari Jumat ini. Oke deh, buat kamu semua yang pengen request masih aku tungguin ya. Langsung aja head WhatsApp kita, teman Bro 2, di 0816 11 06 916, or ke Instagram kita juga boleh di @pro2rripalembang.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hujan pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Yes, Lain Soul Main 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Conan Gray, Maniac ya. Kayaknya bakal jadi lagu penutup aku di pagi hari ini deh, teman Pro 2. Ya, karena udah mau jam 10 dan soalnya aku pamit dulu dari ruang dengar kamu. And terima kasih banyak ya buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget, teman Pro 2. Banyak banget pembahasan kita pagi hari ini ya. Mulai dari Studio Ghibli yang penuh dengan tanda tanya karena emang belum ngumumin film baru ya. Terus ada juga Curtis yang ngerayain setahun dengan banyak banget rekor global. Sampai tadi udah ada diminta waspada doxing dan juga phishing di era digital, teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, karena memang kan di Palembang itu lagi udaranya jelek, teman Pro 2. Jadi kamu harus pakai masker kemana-mana, karena memang kalau misalnya itu sampai terhirup dan juga masuk ke pernapasan kamu, teman Pro 2, apalagi buat misalnya kita yang daya tahan tubuhnya rendah, wah itu bisa jadi sasaran empuk banget ya buat tumbuh kembang bakteri, teman Pro 2. So aku harap kamu tetap sehat-sehat terus ya di musim kemarau yang benar-benar banyak banget yang sakit sekarang, teman Pro 2. Dan pastikan kamu selalu menjaga kesehatan, teman Pro 2, minum yang cukup ya, olahraga, terus juga jangan lupa tidur yang cukup. So dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku Erin Nazali, pamit dulu dari ruang dengar kamu dan gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to physics, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Nazali untuk diri and bye, enjoy your day.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2 Sanginpo Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Pemprov Sumsel dan juga PLN memperkuat sinergi untuk memperluas akses listrik ke wilayah pelosok dari 3.258 desa dan kelurahan. Masih ada sekitar 21 desa yang belum teraliri listrik. Ariana Grande mendapat izin pengadilan untuk mengungkap identitas peretas yang diduga membocorkan lagu dan juga rekaman yang belum dirilis. Hakim Los Angeles mengizinkan proses pencarian bukti dipercepat karena pelaku masih anonim. Gugatan diajukan Grande pada 27 Juli terhadap sejumlah peretas yang diduga mencuri dan juga menyebarkan konten pribadinya. Tim hukum Ariana Grande menyebut puluhan lagu belum dirilis telah bocor, termasuk 45 lagu pada 2023. Dan kini tim Ariana Grande dapat meminta informasi dari sejumlah pihak untuk mengidentifikasi para pelaku. Langkah ini diambil untuk mencegah pencurian dan juga penyerangan serta penyebaran konten lainnya. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, bareng sama Divia di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Buat dengerin Pro 2 Hitlist tentunya dengan lagu-lagu hits di tahun ini. Dan kalau kamu request lagu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2, santai siang Pro 2 Hitlist ya, dengan lagu-lagu enak tentunya buat nemenin kamu siang-siang ini nih ya. Dan tahun Pro 2, kalau kita ngomongin lagu-lagu yang hits, tentunya kalau nggak bahas Taylor Swift kayaknya nggak afdol nggak sih. Tapi yang baru-baru ini rame ya di dunia musik Hollywood ini, Taylor Swift sama Gracie Abrams nih. Karena Gracie Abrams tuh sempet viral juga video waktu dia jadi pembuka The Eras Tour-nya Taylor Swift ya. Itu udah lama banget, tapi tiba-tiba viral lagi tuh. Dan Gracie Abrams juga komentar lagi nih tentang penampilannya di The Eras Tour itu. Dan menurutnya itu adalah pembelajaran yang sangat menarik ya dapatkan dari tournya Taylor Swift ini nih. Apalagi juga tampil di konser besar saat dia masih baru memulai karir musiknya, itu tuh bener-bener adalah pengalaman yang luar biasa nih menurutnya. Dan dia bilang ini tuh masterclass gitu ya. Tournya Taylor Swift tuh dia bilang adalah sebuah masterclass dan salah satu tour terbesar di sejarah yang pernah ada gitu. Widih, saking kagumnya Gracie Abrams sama Taylor Swift ya. Apalagi lagu-lagu Taylor Swift juga masih jadi favoritnya para pendengar di media sosial juga nih, Tom Pro 2. Salah satunya lagu yang satu ini nih, Outlight.

Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

berdua bersama dari Jazz Request dari Hanifah di Mata Merah. Wah wah, so sweet banget ya lagunya siang-siang ini. Dan kamu temen pro 2 ternyata memang banyak banget lagu-lagu yang kayaknya kasmaran-kasmaran tuh jadi konsep lagu sekarang ya. Salah satunya dari musisi BCL nih, Bunga Citra Lestari bareng sama Josvo yang meluncurkan kolaborasi lagu pertama mereka, judulnya Terpesona. Dari judulnya aja kita udah lihat ya. Ini kasmaran banget nih ternyata. Nah, di lagu ini juga BCL ternyata sempet bilang kalau lagu ini tuh tentang sesuatu yang indah dari rasa yang datang diam-diam. Sebuah lagu untuk hati yang menemukan alasan untuk senyum. Tuh kan, benar-benar ya. Terus kalau dari penjelasan produsernya nih, di sini juga kan ada garapan bareng sama Lalil Manino sebagai pencipta, produser sekaligus komposer tuh. Di sini dijelasin kalau secara musikal lagu ini tuh benar-benar dibuat bukan sekadar kolaborasi aja, tapi kayak kelanjutan dari pertemuan yang pernah dimulai di panggung pencarian bakat. Secara kan BCL sebagai juri ya, dan Josvo itu sebagai pesertanya nih Tom Pro 2. Kalau kamu kepo tentang cerita lagu ini, boleh banget langsung baca selengkapnya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

That was Cup of Joe Multo, lagu yang kayaknya jadi anthem patah hati orang dewasa ya deh. Enaknya jadi anak kecil aja lah ya, mending anthemnya Baby Shark. Ngomongin tentang Baby Shark, Kamu Pro 2, kalau kamu ingat banget model video musiknya Baby Shark yang anak cowok itu ternyata sekarang udah gede, bahkan udah debut solo Temen Pro 2 ya. Namanya itu Park Gonrong, yang jadi bintang cilik legendaris Baby Shark Dance nih ya. Dan sekarang dia udah debut sebagai penyanyi solo, bahkan menggaet Juhuni dari grup Monster X sebagai rekan kolaborasinya nih. Genre lagunya juga unik, ternyata Temen Pro 2 electropop dance yang energik banget. Dan melodi ada perpaduan melodi klasik Baby Shark-nya nih ternyata. Di video musiknya juga seger banget ya, khas anak muda banget nih. Apalagi lagi summer juga kayak lagi musim panas juga nih, cocok banget. Memang video musiknya itu sangat-sangat menggambarkan musim panas ya, lagi di pantai dengan warna biru-biru gitu. Dan uniknya juga selain ada perpaduan melodi klasik Baby Shark, ada juga koreografi Baby Shark-nya. Lucu banget ya Temen Pro 2 ya, gak nyangka juga nih kalau kita pikir-pikir. Perasaan baru nonton Baby Shark tuh beberapa tahun lalu ya, tiba-tiba model yang anak kecilnya udah gede aja tuh. Berarti kamu udah tua Temen Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa mau baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, tahun pro 2 itu di Ariana Grande dengan Nowhere Nobody. Ya, walaupun sekarang lagi ramai juga ya bahasan Ariana Grande yang menggugat nih ya para peretas yang membocorkan lagunya. Bahkan dari 2023 aja udah 45 lagu yang dibocorkan sama peretas ini. Makanya Ariana juga meminta percepatan nih untuk proses hukum dan membongkar identitas peretas anonim yang udah mencuri dan membocorkan puluhan lagu miliknya sebelum dirilis. Dan syukurnya hakim pengadilan tinggi Los Angeles County mengabulkan permohonan Ariana Grande untuk menerbitkan surat panggilan pengadilan atau supoena secara fast track nih. Kemarin ya, beberapa hari lalu, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan di keputusan ini juga memungkinkan tim hukum Ariana Grande untuk meminta informasi dari berbagai platform internet untuk membantu mengidentifikasi pihak yang selama ini masih tercatat sebagai tergugat anonim atau John Doe. Aduh, semoga cepat bisa diusut ya kasusnya Tom Pro 2 ya, karena karya-karya musisi itu tuh sangat berharga untuk mereka. Kalau sampai dibocorin sebelum perilisan ya namanya merugikan musisinya juga ya Tom Pro 2. Sekarang juga Ariana masih dalam turnya dan kita tunggu aja kabar selanjutnya nanti gimana dari proses hukum peretas lagu Ariana Grande ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Memang Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nomor 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang, kami segera keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan salat Jumat bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terbaik kamu. Masih bareng Divya di Santai Siang hari ini, Tuan Pro 2. Gimana? Setengah hari udah berlalu. Apakah masih berkutik dengan kesibukan kamu, Tuan Pro 2? Tapi semoga enggak ya. Harus istirahat dulu dong. Kasih break, kasih jeda dulu buat diri kamu sendiri ya. Apalagi di jam-jam makan siang nih. Nah, ngomongin tentang makan siang, ternyata ya Tuan Pro 2, kita itu makan siang tuh harus ada urutannya. Supaya apa? Supaya kita bisa menstabilkan kondisi gula darah kita. Contohnya kayak yang aku baca di rri.co.id nih ya. Kita biasanya makan nasi itu makan aja gitu kan, nasi dicampur sama lauk gitu. Tapi ternyata ada urutannya atau berdua. Kalau kita makan itu yang paling disarankan untuk disantap terlebih dahulu adalah serat dari sayuran hijau. Jadi sayur dulu nih, terus baru ke proteinnya kayak daging, ikan, atau tempe. Karena ini protein dan lemak itu butuh waktu cerna yang jauh lebih lama dibandingin karbohidrat. Sedangkan untuk nasi itu bisa dikonsumsi terakhir. Supaya apa? Supaya penyerapan glukosa dapat diperlambat secara alami, Tuan Bro 2. Nah, mungkin kita rasanya kayak aneh ya. Masa iya sih makan sayur dulu, terus makan daging, baru terakhir nasi? Nasi kosong lagi ya. Bisa kamu idein, kamu akalin ya Tuan Bro 2. Urutannya sama kayak yang tadi. Makan sayuran dulu, makan protein, terus kamu sisahin deh sayuran sama lauknya buat dicampur sama nasinya. Jadi lebih enak gitu kan Tuan Bro 2. Kalau kamu kepo tentang info selengkapnya terkait urutan makan ini, kamu boleh cek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro

Bro 2FM paling teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama Divya atau Bro 2. Dan udah masuk jam 1. Udah saatnya aku kabarin kamu kabar terbaru seputar dunia olahraga di Sumatera Selatan ataupun juga di nasional maupun mancanegara nih teman Bro 2. Tapi kita mulai dulu dari Sumatera Selatan nih. Ada mini soccer PWI Banyuasin yang resmi digelar di Stadion Bintang Mini Soccer hari Selasa lalu. Dan turnamen ini dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuasin, Alpian Soleh, mewakili Bupati Banyuasin. Ini juga jadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan olahraga dan mempererat kebersamaan antar unsur di Kabupaten Banyuasin, Tom Pro 2. Kalau menurut Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuasin, Alpian Soleh, seluruh peserta ini diingatkan untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Jadi jangan sampai karena permainan ini jadi malah terpecah belah gitu. Harus tetap kokoh dan kompak karena olahraga itu sebenarnya jadi sarana pemersatu, bukan pemecah. Dan ini juga didukung langsung oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin, Matrusik, serta unsur Forkomnida Kabupaten Banyuasin. Semoga aja nanti turnamen mini soccer PWI Banyuasin ini bisa berlangsung lancar dan aman, serta menjadi ruang positif untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan melalui olahraga.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Mau tahun Pro 2 masih bareng Diki ya di Santai Siang hari ini dan edisi info olahraga. Kalau tadi kita dari Sumatera Selatan, kita geser nih ke mancanegara. Tapi meskipun ini kabar berita dari mancanegara, ternyata ada alasannya yang berasal dari Indonesia tahun Pro 2. Kondisi Indonesia sekarang yang lagi karhutla di mana-mana ya tahun Pro 2, khususnya di Kalimantan. Ini jadi berita yang cukup menyedihkan banget ya untuk kita semua, dan semoga aja segera ada tindakan antisipasi dan juga tindakan selanjutnya gimana penanganan karhutla ini di Indonesia tahun Pro 2. Nah, terkait ini ternyata asap dari karhutla di Indonesia meluas hingga ke sejumlah negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura. Dan di Singapura sedang berlangsung Formula 1 GP tahun 2 nih. Ini nih yang bakal kita bahas nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Sekuat sesakit dari Gita Song Pro 2. Ini kayaknya emang bener-bener yang dirasain kita sekarang ya. Apalagi dari kondisi udara yang bener-bener lagi gak sehat.

Pro 2, yaitu di Singapura. Menjelang Formula One Grand Prix Singapura tahun ini, ada potensi kabut asap yang menyebar meluas dari Indonesia nih tahun Pro 2. Jadi otoritas setempat menilai kalau resiko kabut asap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pernah juga di GP Singapura 2019 ya, kualitas udara itu memburuk banget hingga masuk kategori tidak sehat selama akhir pekan balapan. Bahkan bau asapnya tercium di sekitar area

jadi bikin Singapura untuk berpikir nih gimana perencanaan untuk pelaksanaan GP Singapura tahun ini, karena udah masuk potensi haze dalam rencana kontingensi ya. Jadi GP Singapura akan bekerja sama nih dengan lembaga terkait sebelum mengambil keputusan bersama, karena menurutnya keputusan yang ditentukan akan mempertimbangkan dampak kabut asap terhadap jarak pandang, kesehatan masyarakat, dan

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Putra, teman Pro 2. Benar sih kata Tama Yuri ya, hanya hari yang berat tak selalu tepat, pasti akan sirna. Kalau kamu lagi ngerasa berat hari ini, tenang aja, hang on there, kamu harus bertahan. Karena ini udah 2:30, dikit lagi, ayo pasti bisa untuk pulang dan istirahat ya. Tentunya dengan Divya juga yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Kalau kamu pengen ditemenin sama lagu-lagu yang bikin kamu semangat lagi, bisa banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

juga dunia K-pop sekarang tuh lagi rame banget ya yang mau comeback. Salah satunya Alpha Drive One yang mau comeback album terbaru. Tapi ada berita buruk nih dari salah satu membernya, Arno, yang mengalami cedera pergelangan kaki sehingga partisipasinya dalam promosi mini album kedua akan dibatasi. Cederanya ini kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter menyarankan Arno menggunakan penyangga pergelangan kaki untuk sementara waktu. Dan Arno juga diminta agar menghindari aktivitas pertunjukan yang berpotensi memberi tekanan pada tercedera tersebut nih nomor 2. Jadi Wake One menyatakan seluruh jadwal Arno akan mempertimbangkan kondisi kesehatannya sesuai arahan dari tim medis. Aduh, sedih banget ya buat kamu penggemar Alpha Drive One. Semoga nanti Arno bisa segera kembali beraktivitas bareng sama Alpha Drive One lagi.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Rasa akhir nanti tuh Mumpro 2 yang harus mengakhiri santai siang hari ini bareng sama Divya, karena bentar lagi bakalan ada sore ceria bareng sama Nala Razianya dan Resti Chandra. So, makasih banyak untuk kamu yang udah nemenin dan juga udah gabung di santai siang hari ini. Kalau gitu dari Jalan Radio nomor 2 km 4, Divya pamit. Bye bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Teman Pro 2, informasi pertama, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai pertunjukan musik dapat menjadi cara strategis memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Hal itu disampaikan saat menghadiri String of Equator yang digelar di 3 kota Eropa. Pertunjukan tersebut menghadirkan Tantowi Yahya dan juga Tom Shell Band untuk memperkenalkan kekayaan musik Indonesia. Rangkaian tur juga berlangsung di Oslo, Santa Susana, dan juga Den Haag. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi musisi Indonesia untuk membangun jejaring internasional. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Sumsel memperkuat program breeding untuk mendukung swasembada daging nasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi dan mengurangi pasokan dari luar daerah. Pengembangan dilakukan melalui perkawinan alami, inseminasi buatan, dan juga transfer embrio. Oki, Oku Timur, Banyu Asin, Lubuk Linggau, serta Muara Enim menjadi wilayah potensial. Dan selain sapi, Sumsel juga mengembangkan kerbau rawa di Banyu Asin. Perkembangan diarahkan untuk meningkatkan produksi daging dan susu kerbau. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Karina Espa mengaku masih sering merasa gugup saat tampil di atas panggung. Menurutnya, rasa gugup justru membuatnya lebih fokus dan juga berhati-hati. Karina menilai kegugupan merupakan emosi berharga yang membuatnya merasa hidup. Ia juga menganggap keyakinan kuat dan mengenal diri sendiri sebagai bagian dari sosok yang kuat. Saat menjalin tur dunia, Espa Karina juga menantikan kesempatan menjelajahi kota-kota baru dan ia juga ingin menikmati pengalaman yang mungkin tidak didapatkan di luar pekerjaan sebagai penyanyi. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulai kerabat kerja bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 keliling dari Farel Hilal, teman Pro 2 pastinya hari ini di sore ceria aku bakalan nemenin kamu keliling nih seluruh Indonesia, asik. Pastinya ya bareng info-info yang seru banget teman Pro 2, mulai dari kota Palembang dulu pastinya. Nanti aku bakalan spill-spill nih kira-kira di Palembang lagi yang seru tuh apa sih teman Pro 2. Terus tuh nanti di malam juga kita bakal ada senja seru-seruan aja Indonesia, pastinya bakal ngebahas apa

0: aja.
1: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
3: Eksplorasi budaya.
2: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
4: Senja, seru-seruan aja.
2: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hidup kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Tomapura 2 memasuki jam 15:27 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di Palembang dan sekitarnya.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Kalau sore-sore jam-jam segini ya, udah mulai makin ceria aja pasti dong. Iyalah, namanya juga sore ceria, ya kan? Aku udah ceria banget loh karena sore ini aku udah ketemu sama 3 orang ya. Asik. Tahu banget ya. 3 orang yang punya suara emas. Emas lagi mahal-mahalnya ya sekarang. Pas banget mereka datang ke studio Pro 2 FM ya buat music trainer kita. Kalau gitu ya, kita sapa dulu aja ya buat mereka bertiga nih. Hai, selamat sore.
1: Sore.
2: Sore.
0: Aduh, bagus ya. Udah kayak pada suara sore. Harus banget. Lucu kayaknya memang karakter suara mereka juga beda-beda. Bagus kalau dibuat suara 1, suara 2, suara 3. Enggak masuk suaranya Aldi ya?
1: Iya, ada. Belum ada.
0: Oh iya, Kak Agus, itu suara Aldi enggak keluar di headphone katanya.
1: Tiga-tiganya juga.
0: Oh, enggak ada keluar. Mohon maaf lahir batin ya. Enggak ada suara di headphone semuanya ya. Oke, memang suka kayak gitu sih kadang-kadang. Jadi headphone kita kayaknya sedikit ada trouble ya, mungkin akan dibantu. Oh, tenang aja. Kalau Kakak Agus ini, waduh, tidak usah diragukan lagi kepiawaiannya ya pokoknya. Boleh Kak? Langsung ya. Oke, jadi sore ini teman Pro 2 seperti biasa kita bakal ngobrol di Music Trainer ya. Kita bakal kulik bagaimana musisi-musisi hebat kita ini gitu kan ya. Jadi mereka tuh bukan cuma punya talenta doang, tapi dari talentanya bisa menghasilkan cuan. Kece, iya kan. Oke deh ya. Kalau gitu sambil nunggu aja sambil jalan ya, kita kenalan dulu dah. Ada siapa sih di studio Pro 2 FM? Boleh dong kenalan bertiga.
1: Boleh.
0: Saling tunjuk ya kayak gitu ya, harus. Ya, ya.
1: Semuanya kenalin, ini kali kedua aku ya di sini. Namaku Peldo. Biasa dipanggil Peldo.
0: Iya.
1: Aku salah satu member dari Next Solois. Dan di samping aku ada
3: baru pertama ya aku di sini.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Aku perkenalkan, aku juga dari Next Project ya. Salah satu Solois juga. Namaku Aldi Bayo.
0: Oke, Aldi Bayo. Asep. Satu lagi.
4: Halo semuanya, kenalin aku Aisyah, biasa dipanggil Ceka tapi
0: dari Next Project namanya. Oke, solois semua.
4: Aku vokalis dari band Rea Mora.
0: Oh gitu. Oke. Bareng sama Haidar dong.
4: Iya, betul.
0: Mora kan? Iya kan, inget aku nama bandnya ya. Tapi sumpil bagus-bagus banget suara kalian bertiga. Itu kayak bagus terus suara tuh kayak klop deh. Pengen deh denger kalian bertiga nanti
1: boleh,
0: nyanyi
1: boleh.
0: Ya. Tapi nyanyi kayaknya lebih lucu deh kayaknya. Ya Allah, keren-keren banget sih. Oke, dan ketiganya teman Pro 2 ini Next Project punya ya. Asik ya. Jadi memang kayak kalau kita bilang Next Project ini selalu punya talenta-talenta keren ya teman Pro 2. Salah tiganya, bukan salah satunya, salah tiganya mereka bertiga gitu sih sebenarnya ya. Oke deh. Tapi gimana seseru apa sih kalau gabung di Next Project kalau buat kalian bertiga?
1: Boleh siapa dulu?
0: Ayo siapa dulu bakal ngobrol nih?
3: Peldo.
0: Seseru apa nih gabung di Next Project?
1: Aku kan baru ya, paling baru satu bulan tuh jadi member. Serunya tuh seru banget karena aku banyak pengalaman baru, ketemu orang baru, terus juga ini first time aku juga jadi solois ya, ngejob gitu. Dan kemarin juga baru lomba pertama kali juga di tahun ini. Banyak sih hal-hal baru yang di sini seru banget tentunya, dan kekeluargaannya juga keren banget kayak yang aku bilang beberapa minggu lalu di sini juga. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Ya banyak hal baru dan seru sih.
0: Wey, seru gitu. Banget ya teman Pro 2 ya. Gimana kalau Aldi nih?
3: Menurutku sih Next Project itu mantep sih. Keren, keren, asik. Teman-teman juga asik orangnya. Leader kita juga asik sih, itu asik banget sih.
0: Benar.
3: Pokoknya nggak ada yang nggak ngejob gitu. Pokoknya setiap talent tuh pasti harus ngejob.
0: Wow, ini kayak slogan ya, setiap talent ngejob gitu. Keren. Iya, selalu ada aja. Tapi wait, Aldi berapa lama udah gabung di Next Project?
3: Aku dari awal.
0: Oh, dari awal.
3: Kita membentuknya bareng-bareng sama Mahendra. Mahendra tuh memang seorang leader.
0: Wow, keren banget. Berarti itu pas kapan? Mungkin lebih kurang satu tahun, belum genap setahun ya kalau nggak salah ya.
3: Belum ya. Udah sih kayaknya.
0: Udah
3: kayaknya.
0: Udah satu tahun udah.
3: Udah.
0: Berarti rintisan awal ada Aldi di situ ya. Wah, asik banget. Oh, jangan-jangan termasuk dari salah satu sekian banyak yang membangun next project juga kamunya? Iya juga nggak sih?
3: Iya.
0: Iya kan. Iya. Yeah. Jadi selain Mahen ya ada juga Aldi gitu kan ya. Asik ya. Oke deh, Aisyah, CK. CK tuh berarti kita ini.
3: Patungan
0: ya.
4: CK itu nama panggung karena Aisyah tuh udah biasa jadi dipanggilnya CK.
0: Oh, mungkin singkatan enggak juga?
4: Singkatan.
0: Nama
4: panjang aku tuh Aisyah Cahaya Kamila.
0: Oh.
4: Jadi CK kan.
0: Oke.
4: Dipanggil CK, teman-teman biasa panggil CK.
0: Oh, iya. Keren. Ya udah. Kalau CK, kamu berapa lama gabung di Next Project?
4: Aku sama sih, gak jauh beda sama Kak Peldo. Aku baru juga di Next Project. Sekitar mungkin sekitar mungkin 2 bulan gabungnya 2 bulan. Tapi kalau mulai ngejob sama Kak Haidarnya itu dari tahun lalu kalau gak salah, bulan akhir-akhir tahun gitu.
0: Oke, jadi emang dua sama Dream Mora baru akhirnya gabung di sini gitu kan ya. Aduh keren banget ya teman pro 2. Oke deh, tapi gimana nih, sesuatu apa kalau versinya CK gabung di Next Project?
4: Kalau CK waktu pertama kali masuk tuh kayak kaget, oh ternyata orang-orangnya asik gitu ya. Bahkan di dunia kerja pun bisa yang kayak santai tapi tetap profesional orang-orangnya.
0: Oh, santai tapi tetap profesional. Wah, seru banget ya. Jadi job kayak ngalir gitu kan ya. Aduh, seru banget. Tapi talentnya udah lumayan banyak. Sekarang udah nambah-nambah lagi talent-talentnya. Berapa banyak sih talentnya Next Project?
3: Puluhan sih.
0: Iya kan?
3: Udah puluhan, 20-an ya.
0: Banyak ya teman-teman. Udah uniknya mereka ini kan ada yang solois, ada yang band.
3: Kita lengkap gitu
0: ya. Lengkap ya, tinggal pilih kamu mau yang mana gitu sama bro dua.
3: Solois ada Peldo nih.
0: Iya, bener banget. Asik-asik. Iya kan. Oh iya, Solois juga ada vokalis band gitu. Jadi enak banget ya teman bro dua.

0: banget nih. Nah, tapi kalau Aldi sama Aisyah asli Palembang.
1: Asli kita. Ya,
2: asli.
0: Oh, emang asli Palembang ya. Nyanyi sejak kapan?
1: Kalau Ceka boleh Ceka.
0: Ya Ceka kalau kamu.
2: Kalau Ceka itu sebenarnya dari kecil itu sudah disodorin buat nyanyi sama orang tua. Cuma kalau untuk lebih ke belajar tekniknya banget itu baru kuliah ini sih.
0: Kuliah
2: karena
0: ini.
2: Ikut organisasi di kampus.
0: Oh, berarti teknik olah vokal segala macam kamu akhirnya mempelajari juga. Oh, pas kuliah. Kamu jurusan apa sih?
2: Aku jurusan teknik elektro.
0: Teknik elektro, cuma kamu belajar juga ya untuk olah vokal gitu-gitu. Karena gabung di UKM.
2: Iya, satu UKM sama Kak Aidar waktu itu.
0: Oh iya. Karena gabung di UKM makanya akhirnya mendalami juga ya di teknik suara. Tapi dari kecil udah nyanyi. Deh. Sering ikut-ikut lomba juga dari kecil gitu, Ceka?
2: Iya, lumayan. Cuma ikut-ikut aja gitu, tapi belum tahu teknik lebih dalam sih dulu tuh. Cuma karena kuliah terus ikut organisasi terus ditambah gabung Next Project jadi
0: makin jadi. Suaranya soft banget ya kamu ya. Kalau denger tuh kayak yang tadinya stres gitu ya tiba-tiba sudah
1: kita
0: hilang.
1: Nyanyi, ya.
0: Harus.
1: Kita belum pernah ketemu juga.
0: Oh, kamu juga pernah.
1: Kita dulu baru kenal ini di sini.
3: Iya, baru ketemu.
0: Serius?
2: Baru ketemu, ya.
3: Dari masuk baru ketemu.
1: Ya, aku tuh emang jarang ikut kumpul sih.
0: Iya. Karena mungkin kesibukan masing-masing.
1: Iya,
0: gitu. Oh, ternyata akhirnya baru ketemu di sini, baru kenalan di sini ya, gitu kan ya. Ya, dibilang tadi karena sibuk masing-masing ya, teman berdua. Tapi kalau Cika sama Apel tuh udah saling kenal juga?
3: Sudah, kalau ketemu udah sering, udah lama juga.
0: Oke, Aldi nih kayaknya memang ya.
1: Balik-balik Aldi nih.
0: Iya.
1: Pertama ketemu udah kaget sih kak. Kaget tuh, wih ada yang ganteng ada yang cantik nih.
0: Asik.
1: Jadi Next Project tuh gak cuma suaranya bagus doang.
0: Iya betul. Tapi
1: ada yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Iya dong.
1: Manis-manis.
0: Iya kan. Manisnya dapat di Aldi semua nih. Iya kan. Jadi kayak dibilang paket komplit lah ya. Talent-talentnya Next Project ini nih teman bro dua. Seru banget pasti ya. Oke. Itu tadi ceritanya Cika. Sekarang kita ke ceritanya Aldi. Sejak kapan kamu nyanyi Aldi?
1: Kalau soal nyanyi itu udah dari kecil mbak.
0: Oh sama, dari kecil udah nyanyi semua.
1: Dari kecil gitu, udah dididik orang tua. Karena orang tua tuh udah suka nyanyi juga. Di rumah tuh suka nyanyi karaoke, main gitar. Jadi kayak Aldi nih ngeliatin ayah tuh suka main gitar. Jadi belajar atau dididik juga.
0: Oh, gitaran juga. Iya. Seru banget nih ya. Nyanyi gitaran dari kecil. Terus lomba-lomba ikut-ikutan juga.
1: Lomba tuh gak terlalu sih, ikut-ikut cuman gak terlalu sering. Jarang-jarang aja sih.
0: Jarang-jarang sih, tapi udah punya kemampuan olah vokal sih kalau bilang. Karena ikutan gitaran. Berarti ayah penyanyi?
1: Suka nyanyi.
0: Suka nyanyi. Bukan penyanyi, suka nyanyi tapi gitu ya.
1: Ibu juga suka nyanyi.
0: Iya. Band gitar juga ayah?
1: Ayah suka main gitar. Jadi Aldi
0: itu yang seru tuh.
1: Ngeliat ayah sih jadi suka main gitar.
0: Oh iya, sebenarnya musisi banget ya keluarganya Aldi ini ya. Pokoknya terinspirasi ayo main gitar juga anaknya harus ya ternyata. Tapi kalau Ceka juga? Musisi juga? Dari keluarga musisi juga?
2: Kalau mama itu dulu memang penyanyi. Penyanyi, cuma gak sampai kayak ngejob kayak Ceka enggak. Cuma kayak sering tampil juga di sekolah, di kampus kalau ayah.
0: Iya kan?
2: Kalau papa itu hobi nyanyi aja sama main musik juga.
0: Oh iya, pantas suaranya enak banget ya ternyata. Kalian ini keluarga musisi. Peldo juga kemarin kalau gak salah ya. Iya kan, makanya ya kelihatan kayak turun-turun ada darah musisinya tuh kayak wow, makanya anak-anaknya suaranya bagus-bagus sih, gemes banget deh ya. Oke lah teman berdua ya. Tapi kalau tadi kan kalau kita dengar ceritanya CK kan dia otodidak ya. Sama berarti otodidak semua kalian di awal-awal ya. Otodidak juga termasuk Pelu juga otodidak kemarin kan gitu sih. Tampil pertama kali buat nyanyi. Kita flashback nih treng. Entah nyanyi di kelurahan kayak iya kan. Nyanyi 17-an kayak di kampung gak apa-apa. Berarti pertama kali banget nyanyi di atas panggung. Ayo, ada yang masih ingat anak-anak?
1: Ingat sih.
0: Ingat. Peldo, kamu pertama kali banget nyanyi pas kapan?
3: Aku kayaknya kelas 4 SD. Itu pertama kali banget nyanyi di kondangan dekat rumah.
0: Langsung organan.
1: Langsung organan. Ini pas
0: ibu. Iya,

0: kan, organ tunggal Mel Doni ternyata. Iya.
1: Aku ingat banget waktu itu nyanyiin lagu Nika Ardila Bintang Kehidupan.
0: Wow.
1: Jadi itu pertama mantap. Kali ngelatih mental dan kayak gemetaran di panggung pertama kali.
0: Iya kan. Gitu, walaupun kondangan kalau pertama kali manggung juga kayak gemeter juga nggak sih dilihat. Iya, lagu yang langsung menantang loh. Lagu Nika Ardila luar biasa kan, tinggi kan tuh lagunya.
1: Karena
0: ya.
1: Karena dulu belum puber jadi masih nyampe.
0: Oh benar. Iya sih. Gitu. Betul. Kan emang tinggi kan lagunya.
2: Tinggi-tinggi banget.
0: Betul, betul.
1: Masih effortless kalau nyanyi dulu.
0: Iya. Wah, langsung di situ baru menyadari ternyata aku punya bakat nyanyi. Tapi setelah itu dia manggung terus tiap ada kondangan kayaknya ya habis itu ya. Oke, pertama kali ya. Kalau Aldi, pertama kali banget di atas panggung nyanyi.
2: Itu SMP kayaknya.
0: SMP. Pas kapan tuh?
2: Itu pasnya lomba 17-an.
0: Oh bener ya, 17-an ya ternyata bener, ya. 17. Berarti lagu-lagu kemerdekaan, lagu perjuangan gitu.
2: Itu momen pertama kali itu kalau bisa nyanyi.
0: Oh, baru menyadari
2: aku tuh,
0: ternyata.
2: Aku enggak bisa nyanyi gitu. Tapi orang-orang tuh kayak, "Di, kau tuh bisa nyanyi gitu."
0: Wow, luar biasa. Orang malah menangkap
2: ini penggali juara sih.
0: Enggak apa-apa, yang penting berani dulu sih. Karena beraninya itu yang mahal sebenarnya. Bener. Jadi lagu perjuangan pada saat itu yang dinyanyiin.
2: Lagu ini sih, lagu pop.
0: Lagu pop ya. Oh, itu lomba 17-an doang, cuma bukan lagu perjuangan, penting ada lombanya lagu pop.
2: Dua
0: ya.
2: Pilihan. Kan dua lagu. Satu lagu dari kebangsaan, satunya lagu pop.
0: Oh, gitu. Keren. Lagu apa kemarin kamu pas lagu pop, ingat gak?
2: Lupa ya.
0: Saking lamanya ya, aku lupa katanya.
2: Lagu Aldi Madini kayaknya.
0: Oh, lagu Aldi Maldini.
2: Biar aku yang pergi.
0: Wih, oh, ya ampun.
2: Lagu pertama kali belajar gitar.
0: Oh, ya ampun. Langsung gitaran waktu itu? Enggak. Ya. Enggak, cuma nyanyi doang.
2: Belum bisa gitar.
0: Oh, belum.
2: Bisa tuh bisa sih, cuman enggak terlalu bisa.
0: Oh, masih belajar-belajar gitu ya. Keren banget. Akhirnya nyanyi pakai gitar banget. Kapan tuh? Udah bisa nyanyi gitaran. Kuliah kah? Enggak ya.
2: SMP sih masih tetap.
0: Oh, SMP.
2: Kelang 1-2 bulan ya, udah bisa.
0: Wow, ya ternyata ya luar biasa. Progresnya cepet loh ya. Cepet banget progresnya ya, karena kamu intens belajar. Apalagi ya, ayah kan juga gitaran ya, juga.
2: Kemauan sih itu.
0: Iya benar, orang tuh kalau ada kemauan mah.
2: Pasti benar.
0: Betul, niatnya dulu, kemauan dulu nih teman pro 2 ya. Oke, Ceka sekarang. Pertama kali kamu tampil di atas panggung.
3: Aku pertama kali tampil itu waktu TK.
0: Oh, TK. Lebih kecil lagi dia ya ternyata.
3: TK itu udah disodorin mama untuk ikut lomba. Jadi ya itu momen pertama kali.
0: Biasa, kalau TK bisa mamanya kok yang semangat ya. Bukan anaknya.
2: Kan nyanyi lagu apa tuh?
0: Iya, lagu apa
3: dulu,
0: ya?
3: Dulu inget banget, dulu nyanyi lagu Kasih Ibu.
0: Oh ya ampun, lucu banget. Unyu gitu kan ya. Pasti dipita-pitain gitu biasanya. Ya ampun.
2: Biasin ya.
0: Iya kan. Memang kalau anak-anak TK tuh biasanya ibunya yang paling semangat loh ya. Iya, ikut-ikut. Waduh, ternyata ya. Jadi gak peduli menang atau enggak, tapi mereka udah punya pengalaman banget dari kecil ya. Atau perubahan dari TK nih kalau CK tadi. Yeay, luar biasa banget ya. Sampai sekarang pasti punya dong lagu favorit yang sering banget dinyanyiin. Ya, ya. Pelda boleh flashback lagu favorit yang kamu yang sering banget dinyanyiin.
1: Flashback.
0: Lagu apa ya? Sampai sekarang lagu apa dong?
1: Sampai sekarang ya.
0: Iya, apa ya? Pokoknya kalau nyanyi, kayaknya aku nyanyi lagu ini deh. Kayak aku yang gak bisa nyanyi ini, kalaupun kondangan aku mau nyanyi lagunya itu mulu kayaknya.
1: Aku mungkin lagunya Adele yang When We Were Young atau All I Ask.
0: Oh,
1: itu aku sering.
0: Oh iya.
2: Itu gak semua cowok enak sih nyanyi.
0: Tapi iya loh.
1: Susah emang. Susah.
0: Tapi emang iya kan. Dengan lagu Tulus mana enak kan. Iya.
1: Kayaknya beda eranya sih.
0: Beda era. Iya kan.
1: Karena lagu dua tadi itu cocok banget kalau aku lagi galau banget. Karena lagu itu bakal aku play.
0: Wah.
2: Lagu bisa galau ya.
0: Iya. Oh,
2: bisa sih. Aku serius mikir Pel tuh galau.
0: Bener loh. Siapa orang itu? Masa bisa-bisanya bikin seorang Pel tuh galau? Ya ampun, gak mungkin banget ya sih.
1: Tapi kadang galau tuh gak harus ada ininya. Galau denger lagu galau kadang.
0: Jadi galau juga. Bahaya juga ya
2: ketika galau. Belum pacar ya?
0: Katanya sih jomblo. Masa sih? Belum katanya kemarin ya. Sampai hari ini belum juga. Mana tau progres 2 minggu udah dapet pacar tiba-tiba nih.
1: Fokus kuliah dulu ya.
0: Oh, fokus kuliah. Aduh, anakku bagus, anak pintar pokoknya ya. Oke dah. Kalau Aldi nih, apa sih yang sering banget dinyanyiin sampai sekarang?
2: Sampai sekarang ya. Ada sih. Tapi buat sekarang tuh, buat sekarang nih, buat sekarang banget tuh ada sih. Itu lagunya kesukaannya pacar.
0: Oh.
1: Apa dia?
0: Sekarang sih.
2: Stress. Itu gimana? Sampai sekarang tuh kayak enak banget nyanyinya.
0: Nyanyiin dong, pengen denger deh.
2: Enggak tahu ya, dia suka banget lagu itu. Kayak aku tuh sebelumnya tuh enggak suka sih. Terus aku dengerin, wih enak.
0: Iya, lagu wih, apa nih, enak ya?
2: Nih. Dan setiap aku bawain setiap perform, orang-orang tuh pada suka.
0: Wow.
2: Serius-serius.
0: Kayak kita bakal suka juga. Dikit-dikit deh, kamu spill dikit-dikit. Ntar kamu nyanyi benerin nanti. Ini baru spill dikit doang.
2: Well. Mana ya?
0: Lah. Iya, masa gitu doang lagi lo. Nantilah ya pokoknya ya. Nanti karena mereka masing-masing bakal perform loh nanti sama Bro 2.
2: Mantap.
0: Ini keren banget ya. Oke, CK sekarang. Kalau CK gimana dong? Lagu apa nih?
3: Kalau aku sebenarnya kalau untuk sekedar mendengarkan itu aku punya lagu favorit satu. Cuma bukan untuk dinyanyikan ya.
0: Oh iya.
3: Itu Keep You Safe dari Yahya. Itu aku suka banget dari dulu. Tapi kalau untuk yang dinyanyiin di atas panggung itu aku suka nyanyiin lagu Don't You Remember dari Adele.
0: Oh wow, mantap banget. Serius ya.
1: Emang Adele nih.
0: Emang Adele nih ya. Ini emang sudah dua orang. Iya kan, tapi bagus banget.
2: Emang semua cowok tuh halus sih nyanyi lagu Adele.
0: Iya yes. Kan. Tapi kayaknya Phil tuh bisa.
2: Phil sih bisa sih.
0: Minta spill nanti. Spill mulu kayaknya ya.
1: Nanti lagu beda kayak susah.
0: Iya. Nanti lah ya, beda lah ya pasti ya. Oke, dan teman Pro 2. Ini baru sedikit loh ya yang kita tanyain. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi sama mereka bertiga pastinya. Pengalaman-pengalaman seru yang bakal mereka bagikan juga kita tungguin nanti pasti ya. Jadi buat teman Pro 2 pengen tanya-tanya atau pengen kenalan, boleh banget silakan WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau dari aplikasi RRI Digital ya. Dan kita juga live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih bareng aku Resi Chandra dan bareng
1: Peldu
2: Aldi
3: Ceka.
0: Yeay, terus di Pro 2 FM jangan kemana-mana ya.

0: Bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi. Dan sekarang udah jelas ya suaranya kayaknya. Tadi karena ada sesuatu dan lain hal, setengah jam lumayan untuk menahan semua itu ya.
1: Benar.
0: Sekarang mah udah fun banget ya untuk ngobrol lagi bareng Pro 2 FM pastinya. Dan kita di Music Planner. Aduh, seru banget ya. Bareng aku Resti Chandra dan...
2: Aku Peldo.
3: Aku Aldi.
4: Aku Ceka.
0: Iya, seru banget ngobrol sama tiga orang penyanyi. Suara aku tiba-tiba jadi kayak bagus banget gitu ya. Walaupun gak bisa nyanyi sebenarnya ya, tapi seru-seru banget ya. Tapi kalau menurut kalian, ini kan ada dibilang tadi nih, yang namanya music planner itu musisi, tapi ternyata mereka tuh bisa kayak ngumpulin cuan gitu. Wow. Gitu
3: hobi kan yang ya. Dibayar ya.
0: Hobi yang dibayar, betul. Benar, banget benar. Tapi sejak kapan sih akhirnya kalian tuh punya hobi yang dibayar ini? Apakah sejak gabung di Next Project atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah juga nih?
2: Kakak Aldi dulu.
3: Kayaknya pas kita bikin Next-nya.
0: Oh, pas gabung di Next ya. Tapi memang Aldi kan member awal ya kalau dibilang kan ya. Gitu. Jadi udah lumayan lama juga sih kalau aku bilang ya. Yeah. Luar biasa banget nih. Tapi itu tetap proyekan solo kamu ketika gabung-gabung di sini? Atau tiba-tiba ada yang teman-teman kayak ya akustikan gitu loh?
3: Awal tuh emang duo ya, orang dua.
0: Dua, oke. Okay.
3: Ya, aku tuh gitar, sebelumnya aku gitar.
0: Wow, cuman, langsung melaju jadi vokalis ya setelah itu.
3: Jadi kayak gak cocok gitu ya, gak cocok nih, cukup solo ya, solo lah. Kayaknya cocoknya emang di solo.
0: Oh iya bener. Tapi nyanyi tetap gitar sendiri kalau gitu.
3: Iya benar.
0: Aduh, keren banget nih teman Pro 2. Memang bener kalau ngeliat cowok tuh nyanyi sambil gitaran tuh kayak waduh karismatik banget ya pokoknya. Luar biasa deh gitu sih.
3: Iya benar.
0: Oke, yang lain silakan dijawab dulu pertanyaannya tadi.
2: Ceka
0: kalau kamu sejak kapan nih Ceka?
4: Kalau aku itu sebenarnya dulu tuh memang pengennya tuh udah apa ya, bisa dibilang cita-cita kecil dulu tuh. Pengen enak ya kayak lihat orang tuh cuma nyanyi dibayar gitu. Ternyata beneran kejadian, jadi tambah hobi. semenjak dicicipin sama Kak Haidar, diajak buat ngejob, semakin hobi jadi.
0: I see. Tapi saat itu masih di Dreamora dulu gitu kan, di situ ya udah mulai ikut-ikut juga kan. Tapi memang sih iya kan, itu kayak yang aduh antusias banget ya hobi dibayar ini. Seru dong, emang kita suka terus dapat duit pula. Siapa yang gak suka?
3: Benar.
0: Ya? Cerdas memang ya. Oke, Peldo gimana?
2: Kalau aku sebelum Next, kalau dapat cuan dari nyanyi itu dari sosial media aku di TikTok.
0: Karena
2: sebelum masuk Next aku juga sering live dan ya itu mungkin masuk gift-gift sama saweran orang-orang itu lumayan. Terus juga aku juga ada sering beberapa ditawarin ngepromosiin single penyanyi gitu. Jadi aku bikin covernya untuk promosi, itu juga dibayar. Jadi kalau sebelum Next selain job itu aku baru dapat cuannya dari nyanyi.
0: Alhamdulillah. Luar biasa, keren banget ya. Jadi memang teman Bro 2 ya punya hobi atau punya bakat dari Tuhan lah kalau kita bilangin itu kayaknya luar biasa banget loh. Akhirnya
3: keren
0: kayak
3: itu.
0: Wah, iya dong.
3: Kayaknya, ya. Pel tuh bakal yang nge-gain dong Next.
0: Iya dong.
3: Bener ya?
0: Jadi
2: kan. Jadi pressure.
0: Iya kan, awas ya kamu bel dulu. Tapi ya emang memang keren banget sih teman Pro 2 gitu. Jadi makanya nih kalau buat yang lagi dengerin, kalau kamu punya talenta tuh jangan malu-malu gitu.
2: Bener.
0: Ya, apalagi kalau untuk orang-orang yang di industri kreatif ya, itu memang harus yang benar-benar ini deh, percaya diri. Tapi kalian pas pertama kali yang baru-baru benar-benar ngerasa pede banget itu kapan sih nyanyi? Pas kecil pasti belum pede dong, gitu kan ya. Tapi akhirnya dapat, wah ini nih kayaknya aura bintang aku udah keluar nih Ci. Sejak kapan akhirnya pede di stage buat nyanyi?
2: Kalau dari aku, pertama kali lomba. Itu
0: lomba.
2: Iya, pertama kali lomba kelas 5 SD, FLS 2N. Aku juara 1 langsung. Jadi pertama kali lomba langsung juara 1 dan itu lumayan ngebangkitin rasa percaya diriku. Sampai kayaknya hampir star syndrome ya.
3: Jangan.
2: Jadi untungnya star syndrome fase itu tuh udah lewat waktu SD. Jadi waktu itu aku kayak ngeremin lawan. Akhirnya saking kepedeannya waktu SD kelas 5, kan lanjut tuh ke provinsi kan. Ngewakili kabupaten. Juara 3 akhirnya di provinsi dan aku nggak bangga sama sekali. Jadi sampai fase itu udah aku lewatin. Jadi akhirnya kepedean aku, akhirnya aku belajar lagi kan. Oh, enggak boleh nih, ini star syndrome namanya, NPD nih. Jadi kayak udah mulai mengontrol itu sih sampai sekarang akhirnya. Tapi sekarang kalau kepedean sih, masalah percaya diri mungkin ya enggak sepercaya diri dulu waktu SD pertama kali menang lomba sih, tapi udah lumayan stabil aja antara percaya diri dan nervous juga ketika nyanyi juga udah seimbang mungkin.
0: Wow, ya. Sejak saat itu ya semakin kesini udah makin bisa untuk mengolah gitu kan ya, emosinya seperti apa ini.
2: Karena nggak baik juga sih star syndrome itu. Fase itu aku juga pernah ngelewatin, nggak baik.
0: Iya. Tapi untungnya udah sudah pintar banget mengendalikan sekarang gitu kan ya.
2: Karena kena mental juga, nggak pernah menang lagi akhirnya. Setelah
0: itu. Kayaknya aku kualat katanya. Kena air. Jadi nggak menang lagi setelah dipuji orangnya gitu ya. Oke. Aldi, kalau kamu gimana? Kapan ngerasa udah pede banget nih? Akhirnya, aduh aku kayak udah pede nih gitu.
3: Kalau udah pede banget tuh pas ikut teater emang.
0: Oh memang ya, betul. Ya, memang, betul teater tuh.
3: Teater tuh memang berpengaruh sih.
0: Iya stress. Sih.
3: Itu pedenya luar biasa ya.
0: Bener.
3: Karena, bener, serius. Dari SMA kayaknya, ya dari SMA pas teater. Pede banget itu.
0: Wow, tapi
3: jadi pas sih. Pertama kali perform tuh udah enggak. Biasa sih ngadepin orang rame gitu.
0: Iya.
3: Malah
0: iya,
3: kita tuh iya. Aku tuh kalau perform sekarang kalau sepi tuh ngantuk banget.
0: Iya ya.
3: Serius. Aku tuh pengen kalau bisa tuh rame-rame lah gitu.
0: Iya sih, bener ya. Kayak enggak seru banget pas kita perform orang sepi. Bosen gitu ngantuk. Kan. Bener.
3: Ngantuk banget sumpah.
0: Oke, wow, ini salah satu benefitnya gabung di teater nih ya teman bro dua. Tapi iya kan, anak-anak teater tuh orang yang pede-pede.
3: Luar biasa
0: itu. Gitu loh, luar biasa banget ya. Oke, Ceka, kalau kamu kapan?
4: Kalau aku itu mungkin pas yang benar-benar lepas nervousnya itu SMA.
0: SMA.
4: Karena ya karena sebenarnya sudah sering tampil dari kecil, cuma nervousnya tuh belum benar-benar hilang sih. Waktu SMA tuh mungkin karena lingkungannya juga semakin nyaman di SMA itu kebetulan. Jadi semua orang pada support. Jadi semenjak saat itu semakin pede.
0: Wow, harus dong ya. Jadi sampai sekarang juga kayaknya, ya udah pede-pede banget dong pas di panggung gitu kan ya, luar biasa deh. Tapi ketika awal-awalnya, ketika masih tahapan yang, aduh aku tuh nervous banget. Gimana sih kalian tuh kayak mengolah biar kalian kayak nggak gugup gitu? Ada sih tips masing-masing. Oh ada yang misalnya kalau aku sih teriak-teriak dulu di belakang sebelum naik panggung atau gimana gitu loh. Kalau kalian ada nggak sih trik-trik apa gitu loh? Sebelumnya atau ada yang bilang kalau di panggung aku nggak lihat matanya deh, aku pura-pura nggak ada orang, pura-pura patung, ada yang kayak gitu kan biasanya. Kalau kalian ada nggak sih trik gimana nih biar kalian percaya diri di atas panggung?
2: Peldo. Ceka dulu, karena dia sering lomba akhir-akhir
0: ini. Iya betul.
4: Kalau aku sih kemarin tuh dapat ilmu dari salah satu pelatih aku yang waktu ikut lomba ke nasional kemarin. Itu ada satu ilmu supaya kita sebagaimanapun kita enjoy di atas panggung itu pasti kalau lombanya gede itu pasti tetap deg-degan ya kan?
0: Iya benar.
4: Jadi waktu itu dikasih tahu untuk jangan tatap mata orang penonton tapi tatap keningnya. Jadi rasanya tetap masuk ke audiens dan kitanya nggak gugup gitu.
0: Bener. Itu salah satu sih. Kita juga kelihatan sekilas kayak ngeliatin orang ya, padahal keningnya doang sih dilihatin ya, nggak matanya gitu kan ya.
4: Betul.
0: Oke, wah itu triknya CK nih teman pro 2, biar bisa berbagi juga sampai lagi dengerin ya. Kalau triknya Aldi, kamu gimana? Gimana sih biar pede gitu?
3: Enjoy sih, yang pasti enjoy. Kalau aku sih ya, kalau perform tuh, kalau mau pede banget tuh kayak, ya udah ini panggung aku sih. Kenapa sih aku buat malu-malu gitu kalau ketemu orang? Pokoknya orang tuh taunya, "Woi, ini penyanyi nih, ini penyanyi kafe nih, ini nyanyi di sini." Jadi kita tuh enggak, ngapain aku harus malu sih? Ini kan panggung aku.
0: Iya, benar-benar. Oh, jadi kayak kamu tuh mengatur mindsetnya kamu ya gitu deh.
3: Aku tuh malah justru enak ngajak ngobrol orang-orang customer gitu. Ajak ngobrol. Aku tuh senang kalau ada customer tuh yang nyapa responnya. Juga aja, ngeresponnya gitu.
0: Iya sih. Wih,
3: mantep sih itu.
0: Benar.
3: Itu meningkatkan kepedean kita sih.
0: Iya kan. Jadi baru cuma lewat-lewat doang, enggak ada yang noleh misalnya. Aduh, kamu menganggap aku atau enggak sih gitu kan.
3: Kalau enggak ada yang respon tuh kayak aduh.
0: Iya.
3: Gimana lagi nih?
0: Benar sih, kayak enggak berkesan ya kesannya. Jadi kalau ada yang respon tuh kayaknya seneng banget.
3: Intinya kita enjoy.
0: Iya. Enjoy aja. Teman Pro 2. Jangan sampai tertekan. Iya enggak sih? Enggak seru dong. Masa naik panggung langsung tertekan gitu. Oke, Feldo.
2: Kalau aku sendiri ada dua hal yang berbeda, karena manggung ketika ngejob sama lomba itu beda pressure-nya. Nervousnya beda. Ketika ngejob tuh hampir enggak ada nervous. Karena ya udah nyanyi aja kan, karena emang tugas kita nyanyi. Dan kayak Kak Aldi tadi bilang juga, feedback dari penonton itu ngaruhin juga. Cuman kalau lagi nyanyi itu hampir enggak bisa dihindarin nervousnya. Cara ngatasinnya itu aku sebelum nyanyi atur nafas, karena aku pasti deg-degan banget. Dan selalu memperagain badan kayak gini. Jadi ngerasa besar dulu. Badan kita besar kayak udah ini. Terus juga sama kayak Kak Aldi tadi, ngerasa ini tuh panggung kita. Udah ngapain malu gitu. Paling dua tips doang sih. Sama sering-sering vocal fry. Itu biar enggak nervous.
3: Audience itu penting sih.
2: Iya.
0: Betul.
3: Ngobrol penting, ngobrol.
2: Ngobrol juga. Wow. Apalagi kalau waktu bait pertama kita nyanyi, penonton udah tepuk tangan itu, itu kayak langsung membara gitu, semangat kayak pede.
3: Umpanan satu lagu dulu ya.
0: Bener.
3: Lagu apa nih bikin pecah nih, ayo. Lagu ini, ayo.
0: Iya sih, ya ampun.
2: Kalau aku ngetesnya penonton itu pakai lagu cantik. Jadi mereka yang cewek-cewek langsung misalnya, cantik apa gitu. Berarti tertarik nih sama penampilan aku itu sih.
0: Benar. Iya sih. Harus pintar-pintar menarik perhatian mereka juga dong ya. Termasuk pemilihan lagu ternyata pengaruh banget.
2: Ngaruh.
3: Gimana caranya kita tuh bisa sampai ke customer?
0: Benar gitu. Nah, ini diingetin nih buat teman Pro 2 ya, yang biasanya mau tampil atau mau apa gitu. Oh, jadi cari lagu yang ya biasa, kalau bisa familiar, yang menarik perhatian mereka gitu dong ya. Keren ya, ternyata seru banget nih. Wih, udah dibagi tips and triknya nih sama mereka teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kalian tuh kayak pas nyanyi salah lirik, lupa lirik, atau aduh apalagi ya gitu?
3: Benar-benar itu hal yang biasa sih kalau lupa lirik.
0: Biasa. Tapi gimana kalau kalian tuh biar tidak terlihat salah nih gitu. Ada kan orang biar gak kelihatan salahnya.
3: Tetap terus nyanyi sih. Jangan mudah kayak aduh salah.
0: Banget ya.
3: Jangan. Itu yang bikin kita tuh yang kadang wah, aduh acak-acakan nih mainnya.
0: Bener sih.
3: Improv aja sih, improv.
0: Improv ya. Iya. Kalau ada improv. Kalau CK ada enggak sih tipsnya kalau seandainya kamu, aduh aku lupa lirik. Iya. Kamu nah tiba-tiba langsung.
4: Kalau aku ya sama kayak Kak Aldi, terus aja jalan gitu. Jangan sampai kelihatan banget kalau salahnya.
0: Bener sih. Kadang orang tuh sebenarnya gak nyadar karena kita salah ya. Bener. Tapi makin kita diem makin jadi orang jadi sadar ya.
3: Bisa aja sih Kak, ya kita kasih pecahan sedikit buat penonton sambil ngobrol buat kita mencairkan suasana dulu.
0: Iya, benar.
3: Nanti teman-teman itu rap.
0: Sih betul. Atau pas lupa lirik langsung kasih penonton aja.
2: Lempar.
0: Pura-pura dia yang lupa. Ternyata ya, memang selalu ada trik terkini ya, pokoknya trik sendiri nih teman Bro 2. Kalau Peldo gimana?
2: Kalau aku sering banget sih ngejob ya akhirnya, kadang salah lirik gitu awal-awal. Tapi aku kalau udah salah lirik 1, 2, 3, aku gak ngeliat penonton, ya udah lanjut aja nyanyi. Kayak agak pressure sih sebenarnya. Tergantung kalau misalnya lomba itu beda lagi. Kalau salah lirik udah itu aku down.
0: Iya. Karena udah berasa fatal banget ya. Aduh, kalau salah lirik kayaknya udah penilaian kan di lirik juga biasanya gitu ya.
2: Biasanya kalau lomba langsung ngeblank aku. Ngatasinnya gak tahu, mungkin CK ada tips.
0: Iya, sering ikut lomba ya. Yang sering ikut lomba.
4: Kalau tips supaya gak kelihatan salah lirik tuh gak ada. Karena udah salah. Cuma untuk antisipasi itu, kalau di atas panggung lomba itu kita benar-benar harus fokus. Benar-benar dipikirin kayak setelah bait ini, oh kita akan ke lirik ini gitu. Gak boleh gak boleh kayak santai, terlalu santai itu gak boleh malah. Di atas panggung.
0: Iya. Jadi jangan terlalu santai gak boleh, terlalu tegang juga gak boleh. Pokoknya kita enjoy aja kayak.
2: Enjoy aja.
0: Tadi. Fokus aja kayak gitu ya teman Pro 2.
3: Jadi biasanya sih kalau udah biasa perform di kafe-kafe, kalau lomba tuh aman sih.
0: Iya.
3: Iya dong. Pas udah hilang.
0: Bener-bener kan udah biasa. Jadi kita
3: ah ini kayak ngejep aja sih.
0: Iya sih. Enjoy aja. Bener-bener. Karena emang jam terbang tuh pengaruh banget. Iya kan. Semakin sering tampil lah. Udahlah. Gak gugup amat gitu kan ya. Keren banget ya. Oke, ini ada WhatsApp yang udah masuk nih ya. Di 0816-1106-916 katanya ya. Halo, salam kenal buat kakak-kakak bertiga. Suaranya bagus-bagus banget ya. Coba dong collab bertiga, pengen dengerin tapi suaranya beda-beda. Oh, suara 1, 2, 3. Eh bener kan ini aku bilang dari awal. Dibilang aja tuh selamat sore. Sore langsung tadi. Kayak gitu banget
3: gimana
0: ya.
3: Gimana tuh?
0: Iya, gimana nih? Aduh. Dikasih challenge lagi. Waduh. Nyanyi collab bertiga tapi suaranya beda-beda. Nah, lo. Sebenarnya ini perlu latihan sih.
3: Kalau
0: dadakan kaget juga sih gitu kan.
3: Kalau satu sih aman.
0: Iya, atau mungkin nyanyi sendiri-sendiri aja deh nanti gitu dikit-dikit ya.
3: Kel dua aja sih.
2: Jangan dong.
0: Kenapa lagi sendiri kan? Gitar ada, jadi aman kalau tiga-tiga bisa nyanyi. Nah, ternyata.
3: Kel udah bawa gitar berarti mau nyanyi banget ya.
0: Iya.
2: Mau langsung ngejob.
0: Iya, langsung ngejob berapa ya alasannya. Yeah. Dari waktu itu mau langsung ngejob dulu alasannya, tapi bener langsung ngejob soalnya di sini kan. Oke, jadi gitu ya teman berdua. Tapi nanti ya, nanti kita bakal dengerin tapi boleh dong dikit-dikit spill dikit-dikit gitu loh nyanyinya. Lama-lama kan jadi bukit. Jadi CK dikit, nyanyi ntar Aldi dikit, nanti Veldo nyanyi dikit. Boleh gak sih? Boleh loh.
3: Gitu aja tuh. Nih langsung ada. Bisa sabian dong.
2: Lebih kayak pemanasan.
0: Mau yang lagi sih bisa sabian, ternyata kan lagunya nanti sabian. Iya kan, nanti boleh deh nanti atau nggak apa-apa kita spill sekarang sendiri-sendiri aja, karena kalau bertiga tuh butuh latihan ya, nggak bisa dadakan gitu.
3: Peldo,
0: iya, iya dong, nanti gantian Peldo, abis itu Aldi langsung CK dikit-dikit.
3: Peldo udah banyak fansnya.
0: Iya loh, bener loh.
2: Satu bait aja.
0: Iya boleh, emang gitar nggak usah.
2: Nanti. Lagi kan? Atau apa? Gimana?
0: Oh nanti lagi, wow. Setuju, nanti lagi, setuju. Aduh kata
3: emang, dua. Emang maunya sih, ini maunya.
0: Dua kali lagi kan.
3: Emang ya, maunya sih.
0: Ini, ya ini menjawab pertanyaan ya, tapi perform lain ya.
2: Iya.
0: Setuju.
2: Tapi ini tiga-tiganya. Perform ya sih. Tiga-tiga, atau enggak nanti aja?
0: Oh yaudah nanti aja nanti ya, aja, karena mereka bakal nyanyi ya. Bakal nyanyi, ntar di ending mereka bakal nyanyi, nyanyi deh lagunya. Entah kayak bertiga, entar sendiri-sendiri, pokoknya gitulah ya.
3: Biar satu lagu aja sih. Biar yang mau denger lagi kan bisa datang ke pas perform.
0: Asik. Yeah. Bener.
3: Ya penasaran dengan si Veldo, dengan CK.
2: Aldi juga.
0: Aldi juga sih padahal ya kan. Oke. Jadi gitu ya. Oke, terus ada lagi udah masuk dari Laras yang ada di radial katanya, Kak Veldo lagi katanya. Benar. Apa kabar Kak Veldo?
3: Fansnya di mana-mana emang.
0: Iya kan. Kak Veldo langsung semangat kamu ya, Laras ya. Oke deh. Kasih tips dong gimana sih caranya biar bayar bisa bagus-bagus nih suara bertiga. Oke. Tips suara biar bisa bagus.
2: Kali dulu.
0: Iya, apa nih yang dilakukan? Ini minum air putih aja. Ya ampun.
3: Dibilang air putih terus tuh enggak.
0: Enggak juga.
3: Es juga sih.
0: Oh, hantam. Gorengan.
3: Hantam.
0: Gimana ya?
2: Es teh.
3: Ya suka ngejob es teh.
0: Karena bagiannya ada es teh kan, saya enggak diminum ya.
3: Kalau es teh kopi.
2: Bener.
0: Jadi gimana dong kok bisa bagus? Padahal gorengan-gorengan juga dihantam aja kayaknya.
3: Aku masih aku gak bagus-bagus banget sih. Yang penting nah audiens aja sih. Kalau audiens kita pecah mah aman.
0: Iya. Tapi kamu gak ada trik khusus misalnya mengunyah kencur?
3: Oh itu atau apa benar gitu? Benar. Ada kayak minum lemon mungkin.
0: Oh iya.
3: Lemon kan. Yang asam-asam dikit lah.
0: Oh iya sih, betul. Oh jadi kalau Aldi minum yang asam-asaman gitu ya, biar suaranya wah langsung menyala ya. Oke. Kalau yang lain cek apa? Kalo ada enggak sih tips dari kamu?
4: Ini tapi enggak setiap hari ya. Ini cek lakuin kalau mau lomba aja. Itu setiap pagi itu rutin minum air hangat kuku.
3: Benar.
4: Itu terus tiap siang, sore, malam itu kunyah kencur.
0: Wow.
3: Bagus banget.
0: Tahan,
3: bagus.
0: Luar biasa. Aku benar-benar lo kunyah kencur.
4: Iya. Kalau lomba aja tapi.
0: Kalau lomba aja ya.
2: Aku pernah sih kencur di sebelah tapi.
0: Maunya kamu mah itu kan. Aku, ya aku pernah kunyah kencur. Gara-gara waktu itu suaraku hilang ya. Jadi aku kunyah kencur. Ya ampun itu rasa kencur.
3: Tapi emang pulih sih.
0: Ampun banget. Tapi benar pulih. Bener. Jadi aku udah nyobain soalnya. Enak banget rasanya.
4: Bikin suara kita basah.
0: Iya, betul. Tenggorokan jadi enak banget.
3: Iya, benar. Plong banget sih itu.
0: Iya, plong banget. Bener loh ya. Ayo yang mau suaranya bagus silakan langsung aja kunyah kencur ya kayaknya ya.
3: Ini makin melonjak kencur kali.
0: Iya, kan setelah ini harga kencur akan naik. Gara-gara kalian bertiga nih ya. Senang patah kencur kayaknya mengundang kalian ya. Oke, Peldo.
2: Kalau aku tips suara bagus pertama cuma dua kuncinya, tahu tempo sama enggak buta nada, itu aja sih. Sama mungkin kalau untuk warna suara yang enak itu pemberian Tuhan kayaknya ya, menurut aku ya.
0: Tapi, iya
2: tapi bisa juga dilatih. Balik lagi kepekaan kita terhadap tempo sama nada itu juga paling ngaruh sih menurut aku. Karena kalau nyanyi buat falas-falas dikit sih enggak masalah karena kita juga pasti sering ya. Tapi kalau tempo itu kayaknya kelihatan banget kalau tempo.
3: Bener.
2: Tempo itu aku juga kadang tempo itu juga masih problem sih.
0: Iya.
3: Sama-sama.
0: Iya kayaknya ya.
2: Gitu aja sih kalau dari aku.
0: Oke, jadi gitu Laras tipsnya ya. Selamat mencoba Laras kalau kamu mencoba ya. Oke deh. Ada lagi nih dari Aneke katanya. Kakak sering ngejobnya di mana sih, pengen nongki. Kakak yang mana? Kakaknya mana? Tiga nih
3: kakaknya.
0: Sudah, yang mana aja? Ya, sering ngejob di mana? Sering ngejob di mana?
3: Beldo, ayo.
0: Kamu paling sering ngejobnya di mana? Menongki nih anak kayaknya.
3: Kita sambil promosiin kafe.
0: Boleh. Seneng banget ya.
3: Bapak owner naiknya gajinya.
0: Iya, tolong ya udah dipromosiin di sini ya.
2: Aku kalau mingguan sekarang itu Rabu di Kopi Ade. Di Ulu, di Terapung. Sama Kak Aldi juga itu ada juga.
0: Okay.
2: Terus kalau rutin tiap Jumat hari ini itu di Gacona Langongnya Bar.
0: Iya.
2: Sama satu ya. Itu di Kopi Logi di Kenton. Udah itu doang. Kalau misalnya rutin, kalau yang lain mungkin backup mungkin waktu.
0: Gitu. Moyon lo dia lo. Pokoknya ya menyala keuanganku ya.
2: Sebenarnya kata Kak Mahen mau seminggu tapi kayaknya aku meninggal ya. Kalau seminggu boleh.
3: Enggak ada sambil lu ya. Soalnya aku udah ngalamin hal gitu selama 2 bulan.
0: Wah,
3: setiap hari ngejob.
0: Iya kan.
3: Tipes.
0: Iya kan. Ya.
3: Tapi wah capek banget itu.
0: Asli pasti dong. Karena kita punya aktivitas lain. Bukan cuma nyanyi doang kan. Capek nih. Apalagi kan kalau nyanyi reguler kan agak malam juga selesainya. Besok pagi aktivitas lagi. Waduh, capek banget. Gitu. Jadi enggak terlalu ngoyo banget ngejar juga enggak lah ya. Pokoknya gitu. Oke, kalau Aldi di mana nih? Biasa sering mainnya nih.
3: Aldi dulu atau Cekah dulu nih?
0: Iya, Cekah dulu boleh lah kalau gitu ya.
4: Kalau aku sih untuk saat ini masih pindah-pindah ya Kak. Cuma kalau weekend itu biasanya di Triple A Cafe. Itu di arah Kenton.
3: Iba.
4: Sisanya itu backup sih. Lebih ke ya biasanya di Coffee J atau di Taichan Bontet. Di Gacoan juga.
0: Iya. Nah, silakan itu pemprodo nongki-nongki di daerah-daerah yang disebutkan tadi.
3: Mantap. Keren.
0: Okay, Aldi gimana?
3: Kalau aku sih untuk buat sekarang tuh weekday aku kosongin memang sengaja sih. Jadi cuma diambil di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja. Buat Kamis bener yang dibilang tadi di Iba, di Triple A Cafe. Itu buat di Kamis, malam Jumat, buat malam ini di hari Jumat aku di Kopi Adi. Di Ulu. Di Terapung ya. Buat besok Sabtu Minggunya aku di Kopi Adi lagi, tapi sorenya mainnya di Palembang Square Mall.
0: Aduh. Keren-keren banget sih mereka ini kayaknya ya, memang benar-benar deh kalau punya bakat talenta suara bagus ini ya teman Brodo. Enak nih. Ngantri aja jobnya kayaknya, tinggal sana sini. Aduh. Seru banget ya, benar-benar anugerah Tuhan banget lo dapat suara-suara bagus sebenarnya kalau aku bilang ya. Dan mereka sangat menjaga itu. Walaupun gorengan masih tetap. Gorengan masih tetap. Harus dong. Sayang banget melewatkan gorengan itu sebenarnya ya. Manggil-manggil banget nih kayaknya. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu karena tinggal 5 menit lagi kita akan menagih hutang mereka bertiga guys ya, di mana mereka akan bernyanyi dan membawakan lagu-lagu kece-nya mereka.
3: Ngelek kita.
0: Asik. Iya dong. Ngelek. Ternyata ya ampun, iya. Baru aku sadari ternyata. Oke deh ya, wait. Nah itu dia. Silakan kalau begitu, siapa dulu?
3: Itu dong. Banyak fans yang udah nunggu nih.
0: Gitaran, ya? Iya. Eh, pakai gitar boleh? Boleh. Silakan dia beli gitarnya dulu sama produk gitaran dong. Keren banget ya. Aku kalau ingat Pildi kalau gue tulis Teh Hijau. Tih. Karena kemarin dia sempat nyanyi lagu itu.
3: Itu sampai sekarang sih aku belum hafal itu.
0: Oh, gitu.
3: Padahal udah banyak itu requestnya.
0: Iya kan, lagi hype banget lagunya.
3: Enak sih lagunya Suris. Tulus tuh enak-enak semua lagunya.
0: Enak. Dari suara dia aja tuh enak banget kalau dia ngomong. Iya kan? Baru ngomong aja udah bagus banget suaranya Tulus itu. Merdu ya.
3: Banget itu.
0: Apalagi pas nyanyi, waduh keren banget ya. Kalau Peldo mungkin akan lebih, lagu apa kamu? Kok aku belum ikut Tulus, emang dia nyanyi lagu Tulus hari ini. Rencana Peldo, nanti lagu apa yang bakal dibawain?
3: Apa, ayo.
2: Lagu Inggris.
0: Iya, pulang kampung dong kamu. Keren.
2: Langsung ya?
0: Oke, langsung ini dia Peldo.

0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ih, aduh, keren banget ya ampun. Serius. Serius.
2: Kayaknya salah aku suruh dia nyanyi dulu tadi.
1: Aduh.
2: Ini aku first time dengar Beldo nyanyi.
1: Serius loh.
2: Serius.
1: Ya ampun Beldo, ih keren banget Sumpil.
0: Thank you.
1: Guys. Sumpil keren banget. Ya Allah.
2: Baru kali ini aku nervous.
0: Enggak.
2: Cewek mana sih enggak terpikat.
1: Makanya.
2: Udah ganteng.
1: Betul banget paket komplit. Kamu jangan ikut bintang radio beneran. Kamu jadi duta Sumsel nanti tingkat nasional. Weh maunya. Amin. Oke, okay. Tadi teman-teman berdua tadi ada Peldo.
2: Mau lagu apa ya?
1: Iya, lagu apa nih Aldi?
2: Ini spesial sih. Spesial banget.
1: Asik.
2: Ini lagu kesukaan cewekku sih.
1: Wow. Yang tadi.
2: Lagunya penasaran banget. Lagu yang agak sedih sih.
1: Uh-huh.
2: Bukan soal bahagia bukan, tapi oh, memang lagi seneng saja sih lagunya.
1: Apa nih?
2: Wih,
1: asik.
2: Ambil dikit ya.

0: Wah, ya ampun.
1: Dalam banget ya.
0: Ya ampun. Hari ini aku tuh dengar suara-suara emas banget sih beneran loh.
2: Itu sih sumpah.
1: Wah. Jangan gitu enggak?
0: Kakak juga keren. Sama, pokoknya keren-keren banget next project nih.
1: Next check. Check.
0: Yey.
2: Kamu lagu apa tuh?
0: Check. Lagu apa dong? Lagu apa dong?
3: Boleh diringi enggak?
1: Boleh.
0: Tenang, kamu tidak akan ditinggalkan di sini ya.
3: Don't you remember tadi?
1: Oh.
0: Wow.
2: Bisa tuh.
0: Asik. Oh iya, Beldo nih sukanya itu. Iya.
1: Belum, aku belum belajar gitar itu.
0: Oh iya.
2: Masih
0: banget. Ayo udah.
2: Coba kita tes dulu aja.
0: Iya, baik, kita tes dulu ya. Kita kan tes teman berdua. Ini keren banget ya. Bener-bener ya kalau aku bilang talent-talentnya ini luar biasa banget ya. Cakep banget. Wow, kalau tadi sudah ada Beldo, sudah ada Aldi, sekarang kita bakal dengerin CK ya.
2: Ada ini mana-mana?
3: Ada sih.
2: Oh, gitu. Sudah ya.
0: Sekter. Wah, mereka tuh kompak banget ya teman berdua kayak gini kompaknya.
2: Dari mana
0: itu?
1: Teamworknya.
0: Iya kan. Bener. Saling tolong menolong, cih. Luar biasa. Kita bakal dengerin itu teman berdua sebentar lagi nih. Ini adalah CK. Ya, versi lagunya Del tapi dibawain sama CK di bentar lagi.
2: Benar sih. Gimana sih lagunya? Lupa.
4: When will I see you?

0: Keren.
1: Sumpah.
2: Dia diam-diam ya.
3: Sorry ya ngiringinnya agak kurang ya. Aduh, ini first time aku iringin lagu ini.
1: Tapi luar biasa banget. Ya ampun, mereka bertiga ini luar biasa. Kalau bahasnya keren banget. Yeay, seneng banget ya berdua beneran. Aduh, aduh, aduh. Next project punya ya, keren. Luar biasa banget nih. Nah, buat kamu yang pengen kenalan sama mereka bertiga, silakan spill-spill dulu akun-akun yang ada ya. Akun apapun itu dah, gitu kan.
3: Boleh banget.
1: Boleh. Ya, apa tuh, silakan. Dari siapa dulu nih kira-kira?
2: Boleh. Aku tuh terus, cek dulu.
1: Instagram, TikTok boleh.
4: Aku Instagram sih yang paling aktif. Uh-huh. Namanya AISYA. Aha. Aha. AISYAAHA.
1: Oke.
4: Okay. CK.
1: Oke, okay. Oh, ingat CK-nya langsung ya.
3: CK.
1: Oke, siap. Langsung follow aja teman Bro 2 ya. Okay. Lanjut Aldi.
3: Aku juga aktif di Instagram. Uh-huh. Nama Instagramku Aldi Bayo.
0: Aldi Bayo.
1: Oh, pokoknya langsung ya Aldi Bayo gitu. Iya, ya, bener. Langsung aja.
3: Nama panggung itu.
1: Iya, iya. Gitu teman Pro 2. Silakan langsung di-follow aja akun Instagramnya ya.
3: Ganteng kita.
1: Iya. Peldoku, Peldoku.
0: Peldoku.
1: QQ soalnya.
0: Ada Q-nya di ujung. PELDOQ.
1: Iya, betul. Bahkan bilang Peldoku, Peldoku. Dia pakai Peldoku ya belakangnya ya. Oh, kita teman Pro 2 seru banget ya. Kita tepuk tangan buat mereka bertiga. Yeay. Seru banget beneran ngobrol sama mereka bertiga ya. Pokoknya bener-bener deh, aku udah ketemu sama tiga orang yang ternyata suaranya tuh emas banget. Waduh. Jangan lupa ikutan Bintang Radio. Wah, ternyata iya kan kompetisi sesungguhnya ya. Oke lah ya teman Bro 2, kita udah selesai ngobrol sama mereka. Semoga sukses selalu, semakin kece, semakin oke buat kalian.
0: Terima kasih.
1: Ya deh. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi pasti ya.
0: Oke,
1: thank you buat kalian bertiga. Bye-bye.
0: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih, seru banget kan teman Bro 2. Itu dia kita ngobrol sama tiga orang yang punya suara keren-keren banget ya. Aduh, pokoknya gak ada obat lah pokoknya ya. Ya udah deh, yang jelas untuk Musicpreneur buat hari ini udahan dulu ya. Aku bakal ajak kamu untuk dengerin selanjutnya. Masih bakal ada Sore Ceria sampai dengan jam 8 nanti. Terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: FM, teman terbaik kamu.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Jenny, ya, Less Than A Lover, yang emang jadi single terbarunya Jenny, teman Pro 2, yang baru dirilis di Agustus ini juga tuh. Tapi ternyata nih, surprise-surprise, Jenny ternyata baru aja ngumumin kalau dia bakalan ngeluarin EP digital terbarunya juga, yang bakalan ada lagu Less Than A Lover tadi, teman Pro 2, ya, dan dua lagu baru lainnya. Dan dua lagu baru lainnya ini bakalan berjudul Fallen Angel dan Heaven, teman Pro 2, ya, rencananya bakalan dirilis sama Jenny di tanggal 28 Agustus 2026 nanti tuh. Finally, teman Pro 2, ya, pas dengerin lagu Less Than A Lover tadi tuh rasanya tuh kayak, aduh Jenny, ini kenapa lagu pendek banget, cuman 1 menitan, gimana sih? Ternyata ada surprise ya, teman Pro 2, ya, dimana nih emang rencananya Jenny bakal ngeluarin EP baru nih. Yang emang nih konsepnya angelic banget, teman Pro 2, dari judul-judulnya ya, Fallen Angel, terus ada Heaven-nya juga. Kayaknya emang berikuti juga sama konsep entertainment-nya juga, teman Pro 2, ya. Dan kalau kata Jenny sendiri sih, lagu ini nih sangat-sangat personal banget untuk dia, ya, dan diceritakan langsung dari pengalaman pribadi dia juga, teman Pro 2. Jadi memang jadi bentuk ekspresi dari Jenny juga. Dan emang kalau kita ngomongin tentang Jenny, teman Pro 2, di album terakhirnya Less Than A Lover itu emang jadi salah satu lagu yang dibuat Jenny tuh sendirian semua, teman Pro 2, mulai dari produksinya, lirik lagunya, bahkan kemarin MV-nya juga tuh di direct sama Jenny juga, teman Pro 2. Keren banget ya. Emang sekarang Jenny mandiri banget, teman Pro 2. Kayaknya nih udah sukses banget sendirian ya, teman Pro 2, ya. Dan lagu-lagunya emang enak-enak banget sih kalau dari Jenny. Pastinya bakalan kita tungguin, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran sama lagu-lagu Jenny nanti, ya, yang bakalan dirilis tanggal 28 Agustus, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, karena bakalan aku puterin langsung nanti di Pro 2 juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sama Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1-6 bersama Qori Syarifuddin Shiddiq. Dan di jam 18.08 kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azan Maghrib di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Indonesia Barat.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di sana 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin soal cuaca berapa hari ini tuh, aduh, bener-bener ya teman Pro 2 gak sehat banget cuacanya. Kadang-kadang tuh sampai bikin tenggorokan gak enak, sampai bikin sakit, flu juga, bahkan ispa ya, paling parah teman Pro 2 ya pastinya. Jadi untuk kamu yang punya banyak aktivitas di luar ruangan, kayaknya patut banget jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Karena kalau aku baca-baca, cuaca panas tuh gak cuma mempengaruhi kesehatan kita, tubuh aja teman Pro 2, tapi secara emosional juga bisa mempengaruhi teman Pro 2. Karena paparan suhu yang tinggi dalam waktu yang lama itu bisa bikin orang tuh jadi lebih mudah marah, jadi gelisah, jadi cemas, sampai jadi mudah lelah gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu sekarang hobinya marah-marah ya, mungkin itu juga gara-gara panas teman Pro 2 ya. Bukan karena kamu emosian, tapi emang panas yang lagi, wah panasnya panas banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi make sure juga kalau kamu ada aktivitas di luar ya, kalau mau panas-panasan pakai sunscreen teman Pro 2 ya. Yang minimal SPF-nya 30 lah, jangan kurang dari itu teman Pro 2. Jadi kulit kamu juga bisa terjaga. Selain itu juga pelindungan bisa kamu pakai juga dengan menggunakan pakaian yang longgar dan berwarna cerah, serta menggunakan topi dan kacamata juga supaya aktivitas luar ruangan kamu bisa lebih kondusif ya teman Pro 2, dan juga pastinya gak bikin kulit kamu jadi rusak deh. Selain itu juga teman Pro 2, kalau aktivitas kamu banyak di luar, mungkin bisa dikurang-kurangin juga beberapa hari ini ya, bisa aktivitasnya lebih banyak di dalam ruangan aja. Tapi kalau terpaksa banget kayak aku bilang tadi, jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa bajunya yang cerah-cerah, terus tuh jangan lupa juga pakai yang menutupi seluruh tubuh teman Pro 2. Selain itu juga make sure istirahat yang cukup, ini juga penting banget teman Pro 2 ya. Karena udah aku bilang, biasanya cuaca panas tuh bikin tubuh jadi lebih cepat capek juga. Jadi make sure kamu tidurnya cukup, istirahatnya cukup, dan juga olahraga tuh teman Pro 2 ya. Jaga pola makan dan olahraga yang sehat, pastinya bisa bikin daya tahan tubuh kamu lebih oke lagi. So teman Pro 2, tips-tips lainnya untuk jaga kesehatan kamu di cuaca panas kayak gini bisa kamu baca juga di laman resmi rri.co.id.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendorong mahasiswa baru UIN Raden Fata untuk menjadi generasi intelektual yang transformatif. Menurutnya masa kuliah harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Sebagai alumni UIN Raden Fata Palembang, Ratu Dewa juga mengaku bangga bisa kembali ke alma mater dan berbagi pengalamannya. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita dan terus mengirim usaha dengan doa. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Buil Film Award ke-35 resmi mengumumkan daftar nominasi tahun 2026. Film No Other Choice karya Park Chan-woo memimpin dengan 9 nominasi, dan di selanjutnya film Hope menyusul dengan 8 nominasi, sementara The World of Love dan The King Warden masing-masing meraih 6 nominasi. Persaingan juga melibatkan sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, di mana malam penghargaan Buil Film Award 2026 akan digelar pada 7 Oktober 2026 di Busan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Jong Eun Ji, anggota A-Pink, mengumumkan tur konser solo Asia bertajuk Summer Eye. Tur ini akan dibuka di Seoul pada tanggal 12 dan 13 September 2026. Setelah itu, Jong Eun Ji akan melanjutkan konsernya ke Kuala Lumpur pada 11 Oktober, Hong Kong, dan Taipei, juga masuk ke daftar kota tujuan pada 30 Oktober dan juga 14 November. Tur ini juga menjadi kesempatan bagi penggemar Asia untuk menikmati penampilan solo Jong Eun Ji secara langsung. Informasi mengenai venue dan juga penjualan tiket akan diumumkan kemudian. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Teman Pro 2, Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini di Pro 2 Palembang. Karena selanjutnya dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta, pastinya di Music Live Chat bareng artis yang keren banget juga, Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu kelewatan obrolan serunya. So, thank you so much Teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini sampai mendekati jam 7 ini. And lastly, dari Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bye guys. Halo Teman Pro 2.

depan seperti biasa ya, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo 2FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian jadi kita masih tetap harus
0: kayak siapa tahu kayak nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah? Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa?
1: Anjing.
0: Oh wow. Oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya. Serius okay. Gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan, terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan
0: ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan. Ya, ada
1: dia
0: juga,
1: dia ya. Agak sih
0: lumayan lah ya, lumayan. Bisa
1: umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya. Oke, okay. Anyway, Mbak Rizka lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang gitu ya. Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka

0: sendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke.
0: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
1: iya,
0: terus itu ada soundtrack yang lagi lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga di promo ya, filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Offline ya? Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pake bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: gitu. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
0: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu. Lumayan nih. Pas jamu ya, gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah
1: blar. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh, kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitulah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Kan? Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Itu harus udahan
0: gitu. Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti. Ya.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mungkin
0: tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini enggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue mungkin nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsipnya, nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu
0: ya, nekat ya,
1: ada yang itu nekat beneran ya,
0: nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya. Benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, kita kan. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini, ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini, ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah, ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lo harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat.
0: Bener, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Snapchat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Dia udah teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Kalau diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Nah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: belum dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royal ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalty itu dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada kiasan
0: puitis gitu, nggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, nggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong, okay. Ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wah, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja.
0: Oke, okay. Gitu. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara ansemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dari itu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Kalau ini nggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Anjir. Kayak apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Terus juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Enggak
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya. Soalnya
1: sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau pro 2, gue bilang
0: gitu. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Ya kan pasti
0: dia distant
1: itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: easy listening
1: loh.
0: Berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya gitu. Bisa dong begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kan ya.
0: Awalnya ambience. Agak keren
1: gua padahal pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedibet ya, sedibet.
0: Sedibet.
1: Sedibet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener, bener, bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you so much.
0: Thank sukses banget, selalu sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya, iya, iya. Yang lagi denger di dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek itu ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Kebangetan nih orang. Brian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dijaga malam teman Pro 2 untuk hari ini di Jumat 21 Agustus 2026. Sampai jam 11 malam seperti biasa, kamu boleh banget report aktivitas kamu, lagi ngapain aja buat malam ini, lagi kerja atau mungkin lagi nyantai. Yang kerja sama kayak aku tetap semangat teman Pro 2 ya. Tapi boleh aku boleh banget di 0816 1106 916.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

1,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, Baby Monster, teman Prodo 2 Drip. Ya, lumayan lah buat kamu joget-joget, teman Prodo 2. Sebari kamu di jalan, teman Prodo 2 ya. Tapi jangan sampai kamu ngebawa mobilnya gak fokus, atau tiba-tiba kamu pas buka kaca gitu kerasa banget asapnya, teman Prodo 2 ya. Karena memang teman Prodo 2 di beberapa titik, mungkin di tempat kamu tinggal juga, teman Prodo 2 itu asapnya tuh kayak udah tebal banget ya. Tadi pun aku kayak jalan dari kawasan Jakabaring gitu udah mulai kalau jam-jam tujuan 8 kayak udah mulai berasa, teman Prodo 2. Ini puncaknya sih kayak jam 12 malam sampai subuh tuh kayak berasa banget. Sampai di jalan pun jarak pandang tuh, teman Prodo 2, kayak susah banget ngelihatnya, teman Prodo 2 ya. Jadi buat kamu yang melintasi kebetulan di kawasan Jakabaring, hati-hati ya. Karena untuk indeks standar pencemar udara atau ISPU di kota Palembang ini masih berada di kategori gak sehat ya. Jadi berdasarkan pemantauan pada hari ini, teman Prodo 2, pagi tadi ya, ISPU Palembang berada pada kisaran 115 hingga 123. Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustan juga mengatakan kondisi ini masih berlangsung sampai Jumat pagi sekitar pukul 10. Stasiun pemantau kualitas udara mencatat ISPU itu berada di angka 123. Jadi kualitas udara tidak sehat di Palembang telah berlangsung sekitar 2 pekan. Kondisi cuaca panas dan minimnya hujan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk. Semoga cepat hujan, teman Prodo 2 ya, karena aku nungguin banget. Karena malam tuh kayak anginnya kenceng, dingin, tapi gak hujan-hujan gitu ya. Mudah-mudahan kita banyak berdoa ya, semoga hujan cepat turun. Jadi buat teman Prodo 2 juga, jangan lupa kalau mau aktivitas di luar rumah, pakai masker ya.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tentu kita masih di Jaga Malam ya. Ada Bad Bunny, Foy, Ali Fati, Pap PR ya. Dan aku update lagi teman Pro 2 informasi berikut ini. Kita say goodbye dulu sama Bad Bunny ya. Teman Pro 2, kamu harus tahu ya, ngerasa lebih fokus dan produktif pas malam hari tuh ternyata normal teman Pro 2 ya. Karena tiap orang tuh punya waktu fokusnya masing-masing atau beda-beda. Ada juga otaknya lebih on pas pagi, ada juga yang baru dapat feel kerja pas malam gitu. Jadi suasana malam yang lebih tenang dan minim gangguan juga bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan nyelesain kerjaan ya. Tetap ingat teman berdua, produktif malam hari bukan berarti kamu harus begadang ya sampai pagi gitu, enggak gitu juga ya. Karena memang tubuh tetap butuh tidur minimal 7 jam supaya kamu, otak kamu juga bisa kerja dengan baik keesokan paginya gitu. Jadi kalau malam memang jadi waktu paling produktif buat kamu, pakai buat kerjaan yang butuh fokus ya. Tapi tetap kasih batas waktu, jangan sampai kerjaannya beres tapi besoknya malah ngantuk dan susah konsentrasi. Jadi pinter-pinter kamu sih teman berdua buat mengatur, intinya cukup tidur 7 atau 8 jam gitu ya.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

91 kemana Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng Firza Devia ya. Dan ini ada satu cerita teman Pro 2. Ternyata ketika kita apa ya, sudah mengeluarkan budget yang besar atau mungkin ekspektasi kita kayak wah ini pasti pecah banget ya. Tapi gak semuanya jalan mulus teman Pro 2 ya. Terkadang udah mengeluarkan budget yang besar tapi tidak sesuai ekspektasi. Nah kalau yang ini ada satu film. Jadi film ini tuh kayak diejek buruk teman Pro 2 dari AI gitu ya. Budgetnya cuma 3,5 juta. Tapi malah film yang 1

Dipegang oleh Obsession, film horor yang meraup lebih dari 500 juta dolar ya, dari budget 750 ribu dolar. Tapi New Line datang langsung merampas mahkota tersebut tanpa ampun gitu ya. Jadi ironisnya, perjalanan dimulai dari ejekan. Jadi film ini mendapatkan kurang dari 300 penonton di 9 hari pertama dengan pendapatan hanya 17 juta rupiah. Tapi ejekan di media sosial yang menyebutnya lebih buruk dari AI justru menjadi bahan bakar viralnya. Jadi ketika banyaknya ejekan teman berdua sampai viral, akhirnya mereka tuh rame-rame nonton gitu ya. Malahan film yang satu ini teman berdua sampai bisa mengalahkan Obsession yang lagi yang baru masuk di Indonesia gitu. Wow. Ini kayaknya aku penasaran juga nih, bakal nonton juga ya.

0: Wait. Oh my God. I'm such a catfish.
1: Mamang, bebek kapas solonya dua ya.
2: Iya deh, sebentar.
3: Ngepoin Instagram gebetan dulu. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
4: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
3: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
4: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
3: Ya udah, buruan Gi.
4: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
3: Salah password kali.
4: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena.
5: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari pengguna password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Teman berdua aktris Mission Impossible Michelle Monaghan ini membagikan pengalamannya berwisata ke Taman Nasional Komodo setelah mendapat rekomendasi langsung dari aktor legendaris Robert De Niro. Jadi cerita tersebut ia ungkapkan dalam acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon saat mempromosikan film terbaru mereka The Whisperman ya. Jadi Monaghan mengaku takjub sekaligus merinding saat melihat langsung ukuran dan agresivitas hewan purba tersebut bersama keluarganya. Jadi momen unik ini terjadi ketika Monaghan mengirimkan foto dirinya bersama Komodo kepada De Niro. Bukannya memberikan pujian biasa, De Niro justru kecewa karena Monaghan tidak mengambil foto sambil menunggangi Komodo tersebut. Jadi informasi gratis dari dua bintang besar Hollywood ini pun mendadak menyita perhatian dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ini keren banget sih teman pro 2 ya. Sekalian nih buat mempromosikan pariwisata di Indonesia gitu ya.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

1,1 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Lim, we have it, Zain Malik, dan juga Jungle Boy ya. Yeah. Sekarang udah matang pukul 21.44 menit, teman Prodi 2. Kita masih di Jaga Malam, dan aku masih tunggu buat kamu. Pengen banget report aktivitas kamu, boleh banget WhatsApp aku, atau juga boleh DM di Instagram di Prodi 2 RI Palembang ya. Yeah. Lagi heboh banget sama Pro 2, ini lagi naik banget ya, film Richard, bener Richard ya? Yes, yang season 4 sama Pro 2, pasti kamu tahu dong, salah satu pemainnya ada Agnesmo dan juga Anggun. Tapi itu emang keren banget sama Pro 2 ya, Agnesmo dengan acting yang sangat luar biasa. Tapi yang namanya di Indonesia tetap sama Pro 2, kita tuh kayak harus ngedukung. Tapi kalau aku lihat di media sosial tuh kayak banyak banget head comment-nya teman Pro 2 ya. Yang harusnya kita tuh kayak mendukung ini loh, orang Indonesia bisa masuk di kancah Hollywood gitu ya. Jadi untuk film yang satu ini teman Pro 2, Richard Season 4. Jadi aku lihat dari season 1 sih sempat nonton acting-nya Agnesmo sama Anggun gitu. Dan untuk ke episode 4-nya juga, ini Agnesmo kembali tampil sama Pro 2. Jadi perhatian setelah karakternya Lilahu terlihat menggunakan kerabit, senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi kerabit muncul dalam episode 4 musim keempat Richard yang bertajuk Kerabit and Pieces. Senjata berbentuk melengkung dengan cincin pada bagian gagangnya. Jadi salah satu elemen penting sejumlah adegan episode tersebut ya. Jadi emang sih tanggung berdua kalau dilihat Agnesmo ini kayak ya, karena memang memerankan wanita Indonesia ya, Agnes sama Anggun teman berdua, dari bahasanya juga ada beberapa memakai bahasa Indonesia. Terus juga dari yang senjatanya tadi ada dari Minangkabau juga teman berdua. Jadi kita harus bangga ya. Harus bangga, harus terdukung teman berdua ya. I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little preview.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Something special for you.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Seperti teman pro 2 kita ya. Dan teman pro 2 lagi ngapain kamu buat malam ini? Udah ada rencana mungkin malamnya? Ini kan udah weekend teman pro 2, besok Sabtu ya. Biasanya kalau udah weekend sekolah enggak ya. Sekolah maksudnya libur, kuliah juga libur, kerja mungkin libur, atau ada yang masih kerja juga teman pro 2. Tapi apapun itu teman pro 2, jangan begadang gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu suka banget sama begadang teman pro 2, karena ada sebuah studi itu mengatakan kalau kamu sering begadang bisa bikin seseorang tuh sulit untuk turunkan berat badannya. Bukan juga kamu harus misalkan lagi diet pengennya begadang terus, enggak gitu juga teman pro 2 ya. Jadi sebuah penelitian ini menemukan bahwa kurang tidur berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas. Dan tentu ini dapat membuat usaha menurunkan berat badan tuh lebih sulit gitu. Jadi salah satu meta-analisis 2024 ini menemukan bahwa durasi tidur pendek berkaitan dengan resiko obesitas abdominal 8% lebih tinggi. Penelitian ini juga menganalisa 50 uji klinis, juga menemukan bahwa pembatasan tidur dapat meningkatkan rasa lapar, nafsu makan, asupan energi, konsumsi lemak, hingga ukuran porsi makan gitu. Bahkan meta-analisis fase 1 uji klinis menemukan bahwa orang yang mengalami pembatasan tidur mengkonsumsi rata-rata sekitar 253 kalori lebih banyak per hari dan mengalami peningkatan rasa lapar gitu. Jadi kalau misalkan sedang berusaha kurusan, jangan cuma fokus pada makanan dan olahraga, tapi tidur juga penting banget teman pro 2 ya. Karena susah kalau misalkan kamu lagi diet gitu, pengen kurus, tapi kamu sering banget olahraga, jangan harap bisa kamu teman pro 2 untuk mendapatkan tubuh ideal ya.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
5: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
5: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Ya mungkin nggak ada kerjaan, mending di rumah aja nonton beberapa film atau mungkin ajak teman kamu nonton bioskop utama Pro 2 ya. Aku rekomendasiin ada film-film yang bisa kamu tonton di weekend kali ini teman Pro 2 di bioskop gitu ya. Salah satunya itu ada Insidious Out of the Future yang menjadi salah saga ke-6 ya dari waralaba horror Insidious. Selain horror, ada juga kisah drama percintaan mahasiswa dalam dan Bandung serta drama keluarga ayah Aku Mau Cerita yang dibintangi oleh Vino Gebastian dan Marsha Timothy ya. Jadi nama berdua kalau ngomongin tentang Insidious ini ya, aku spill dikit nama berdua untuk sinopsisnya ya. Ada Gemma Amelia F, seorang ibu muda yang pindah ke rumah masa kecilnya untuk membesarkan putrinya. Jadi dalam prosesnya ia sadar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam lain. Situasi menjadi mencekam saat Gemma mengetahui bahwa ia tidak hanya bisa masuk tetapi juga bisa membawa entitas jahat dari alam tersebut ke dunia nyata. Jadi film untuk R13 itu untuk umur ke-13 ke atas ya. Itu bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia. Udah tayang sih. Ada juga yang udah spill di media sosial katanya filmnya bagus banget gitu ya. Tapi sesuai selera sih tema berdua. Ada Dan Bandung. Ini mahasiswa bernama Basil Samorafel hingga bersama Mang Yadi tinggal ya bersama Mang Yadi Tanugi dari Dan Birini tike Perdana Kusuma. Sejak ayahnya Nugraha Arswendi Beniswara ini dipenjara akibat fitnah gitu. Jadi untuk biaya kuliah dan skripsi Basil mengelola kios kaos bersama dua sahabatnya. Sambil menerima pekerjaan sampingan mengerjakan tugas mahasiswa lain. Hidup Basil berubah setelah ia tanpa sengaja bertemu Elma ya, Sena Sanon, mahasiswi farmasi ya cantik dan pemalu di sebuah pertandingan Persib ya. Jadi untuk selengkapnya kalau bisa tonton aja di bioskop Taman Perdua ya. Oh ini juga ada film mati nih Taman Perdua ya. Dibintang oleh Jason Statham, itu tayang juga di bioskop. Ada film, ini film India atau bukan ya? Awarapan 2, oh bukan sih. Jadi Awarapan 2 ini bisa kamu tonton juga teman berdua di bioskop juga ya. Silakan sesuai apa yang kamu suka teman berdua ya. Dari horror, komedi, atau keluarga ada ya. Every time I bite my lip you just lose your grip on reality. So you say, but you keep your distance. So you say, but you never lean in. I feel my neck, you break your sweat.

Pamro 2 ini lagu lawas banget, Pamro 2 ya, yang mungkin dendam sama seseorang yang udah berlama-lama bertahun-tahun tapi kayak masih aja kamu tuh kayak dendam atau ingat sama suatu hal itu, Pamro 2 ya. Tapi kalau menurut aku sih, Pamro 2 mending lepasin aja ya. Karena percuma Pamro 2 buat benci sama seseorang, dendam sama seseorang tuh kayak kita tuh kena mental sendiri, Pamro 2. Lebih baik kita kayak fokus ke depan, cari teman yang baik atau mungkin ya someone yang bisa buat kamu tuh lebih bahagia, teman berdua ya. Aku nyapain buat yang udah stay tune dengerin aku siaran. Halo, ada MC Hits Kota Palembang, Mbak Ica Suwarna. Aduh, grogi nih ya kalau dengerin oleh senior teman berdua. Kayak lagi on the way. Ini nge-MC pagi, siang, malam, terus weekday-nya jadi ASN, teman berdua. Apa gak cepat kaya tuh ya. Pengen banget katanya denger lagu Jatuh My Gray. Ini aku puterin spesial buat Mbak Ica Suwarna. Ada Gray di spesial buat kamu ya. Nanti kita ketemuan ya, MC bareng ya.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

ungu, cinta dalam hati ya. Emang sih lagu yang satu ini tuh kayak ngebawa kita apa ya, bisa dibilang buat senyum-senyum sendiri. Apalagi kalau tiba-tiba teringat sama seseorang teman berdua ya. Tapi jangan baper teman berdua. Yang udah-udah gitu ya. Dan teman berdua sekarang udah pukul 22 lebih 57 menit. Terima kasih banyak buat kami yang udah dengerin Prodaya FM teman berdua. Waktunya aku pamit undur untuk hari ini ya. Ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih banyak dan nanti minggu aku balik lagi nemenin kamu ya. Tetap stay tune terus di Prodaya FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2020.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodwe FM, teman terbaik kamu. Prodwe. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya akan ada yang spesial banget ya, bersama Pro 2 FM Bandar Lampung. Nanti ada MLC Weekend Belajar Sumba dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anyway guys, kalau kita langsung aja pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutip.

membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RI di Palembang, yang insya Allah, Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus.
1: Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
2: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
1: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
2: Lah,

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Netflix menyiapkan adaptasi terbaru novel klasik Jane Austen, Pride and Prejudice, yang digarap oleh Dolly Adeltron dan juga Eris Lyon. Serial 6 episode ini dijadwalkan tayang pada 2026 dengan Emma Corrin sebagai Elizabeth Bennet dan Jack Howden sebagai Mr. Darcy. Teaser memperlihatkan Corrin dan Loden dalam karakter masing-masing, sementara cerita tetap berpusat pada novel Austen terbitan 1813. Alderton menyebut kisah tersebut relevan karena mengangkat cinta, keluarga, persahabatan, dan kehidupan sosial. Olivia Colman berperan sebagai Mrs. Bennet, Rufus Sewell sebagai Mr. Bennet, dan juga Fiona Shaw sebagai Lady Catherine de Bourgh. Pemeran lainnya mencakup Freya Maver, kemudian Rhea Norwood, Jamie Demertue, Girl McCormick, kemudian Louise Prittage, ada juga nama Hobie Paris dan juga Holly Avery. Teman Pro 2 Laika kembali menghadirkan film animasi Stop Motion. Setelah 6 tahun melalui Wild World maksud kami, yang juga trailer terbarunya memperkenalkan kisah Prue. Prue disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee, berusaha menyelamatkan adiknya yang diculik sekawanan burung gagak. Bersama dengan Curtis, Prue memasuki hutan terlarang di luar Portland yang dihuni oleh makhluk ajaib dan juga berbagai sosok berkekuatan besar. Diadaptasi dari buku Colin Malloy, film ini menjadi objek atau juga proyek yang paling ambisius Laika dengan 136 lokasi dan 231 boneka. Film tersebut menampilkan pengisi suara Carrie Mulligan, Marcella Alai, kemudian juga Angela Bassett, Richard A. Grant, Alfie Ravina, Amanda Sandberg, kemudian juga ada nama Tom Waits dan juga Carly Day. Wildwood dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026 melalui Fathom Entertainment. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Rans Entertainment kembali untuk pertama kalinya menjadi promotor The Massive dalam Tour Asia Home Run yang digelar di 5 negara. Nagita Slavina menyebut keterlibatan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kesempatan memperluas pengalaman konser band Indonesia di luar negeri. Tour ini membawa The Massive tampil di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, lalu ditutup di Jakarta. Rans ingin menghadirkan pengalaman konser langsung agar penggemar dapat menikmati lagu lama dan terbaru sekaligus mengenal The Massive lebih dekat. Asia Home Run dimulai di Taipei pada 4 Oktober, dilanjutkan dengan Hong Kong 1 November dan Singapura 9 November 2026. Tour berlanjut ke Malaysia pada 20 November sebelum ditutup di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 5 Desember 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipo

Jayapura dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: bersiap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Dadah
2: Mama.
1: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pagi-pagi di Produk Farm teman berdua sambil dengerin sepada gitu kan ya di weekend. Aduh, kayak satu kesatuan yang utuh banget ya. Maksudnya apa? Sepada di weekend gitu kan ya, nikmatin suasana libur kamu sehari dua hari ini. Buat yang mungkin gak punya banyak aktivitas sih, tapi ada aja kok yang tetap harus aktivitasan ya di hari Sabtu. Cuma it's okay lah, mungkin kamu termasuk orang-orang yang udah pada ready banget nih teman berdua untuk menjalankan keseruan kamu di Sabtu ini. Pasti ya. Oke, dan kamu masih dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Aku masih bakal kawal kamu buat hari ini. Mau kasih lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi. Sama informasi-informasi up to date buat kamu masih di Spada.

0: Siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
2: Oke ayang, love you.
1: Love you.
3: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
4: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.
3: Ya iyalah.